0: pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ifrul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuincir Tuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua atau dia apa?
5: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
5: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
5: Rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
7: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa usaha ataupun sahabat yang ingin menyalurkan bantuannya, nanti kita bisa berikan bantuan fasilitas kepada anak sekolah. Tentunya dengan berupa fasilitas ini, kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar, pasti dengan itu misi dan misi wali kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar, agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumlah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taklim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syarifur Alam melaporkan selengkapnya.
9: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
10: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
9: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Kenapa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
10: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
11: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insyaallah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
10: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
12: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya tiba di embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah, diantaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
13: 29 dari Majalengka sebanyak 62 orang. kitanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Tanya ke jemaah ya, kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Lewi Munding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi dilepasnya di Lewi Munding, di halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu adanya matur-matur.
12: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJP relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau tantuan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
14: Ya, baik. Kenal Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada lubang kedua, dan saat ini terus berlanjut. Sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin, yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Nah, mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan diberangkatkan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115, dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan, atau yang paling diingatkan adalah kartu musuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
14: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758. Dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut

0: melalui skema penerimaan bantuan iuran atau PBI.
1: Ke depan, keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
0: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widiasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan, tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check, dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
0: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS.

0: kesehatan bagi peserta mandiri.
1: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
2: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
3: Kalau Beta akan naik sih apa-apa. Apa yang penting nih, waktu kalau katanya pergi rumah sakit, dong layani katanya yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katanya pergi beli di luar lagi. Terus kalau katanya yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naik sih apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
0: Editorial RRI Pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari, jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

105,1 FM, persatukan kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Baru saja kita ikuti bersama ya berita sentral dari Pro3 Jakarta. Dan Anda kembali bersama kami di Pro1 RRI Ambon. Dan tentunya juga di hari libur ini ya, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi, memberikan informasi-informasi terkini yang terjadi di sekitar Anda. Silakan Anda update ya di line telepon kami, WhatsApp atau juga live chat RRI digital begitu. Salam sayang untuk yang ada di Kebun Cengke, untuk yang ada di Seram bagian barat, Seram bagian timur, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, juga untuk yang ada di Kepulauan Buru. Salam hangat untuk semuanya lah yang selalu mengupdate siaran kami begitu. Nah, pendengar, informasi yang akan kami sampaikan ini terkait dengan instruksi Presiden untuk suku bunga kredit PNM itu di bawah 9% ya. Ada yang tahu PNM itu apa? Pasti Anda juga sudah tahu dong seperti apa ya PNM itu, yang selalu memberikan kredit ya untuk mereka yang mau membuka usaha begitu, yang tidak punya modal usaha ya.

0: Saya Romeo Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Nah, pendengar, Presiden Prabowo Subianto itu menginstruksikan penurunan suku bunga kredit program permodalan nasional madani atau yang biasa kita kenal dengan PNM hingga di bawah 9%. Hal itu diungkapkan ya di kantor Kejaksaan Agung pada Rabu kemarin. Presiden juga mengatakan kalau bunga kredit sebesar itu tidak memberikan keringanan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sementara itu juga para pengusaha besar justru menikmati suku bunga kredit yang jauh lebih ringan. Nah, menurut Presiden hal ini itu jelas tidak menunjukkan ya asas keadilan bagi masyarakat prasejahtera. Nah, karena itu pemerintah akan mengevaluasi sistem pembiayaan dan hambatan yang ya selama ini dihadapi kelompok menengah ke bawah. Ya, jadi pengusaha besar diberikan 9%, sementara orang miskin justru dikasih 24%. Ya, aneh juga sih ya. Nah, pendengar, kebijakan ekonomi dengan asas keadilan tentunya harus berlandaskan ideologi pada ideologi bangsa Indonesia begitu ya. Ya, kita patokannya sih di pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, ya ini tidak hanya slogan begitu. Informasi berikutnya mengenai sekolah unggulan Garuda. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman ini membahas percepatan operasional Sekolah Garuda bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya. Jadi pemerintah itu menargetkan program SMA Unggulan Garuda mulai beroperasi pada Juli 2026. Ini bulan Mei, Juni, Juli udah beroperasi gitu ya. Jadi pembangunan SMA Unggulan Garuda ini difokuskan di wilayah yang jauh dari pusat akses. Langkah tersebut dilakukan agar kesempatan pendidikan berkualitas ini dapat menjangkau lebih banyak daerah. Gitu ya pendengar. Untuk pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah hambatan teknis di lapangan. Karena itu KSP lakukan koordinasi lintas kementerian dan juga pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian masalah.

0: bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini,

0: justru dinyatakan benar saat disampaikan oleh tim timnya regulain begitu ya. Kontan hal ini tuh memicu protes dari salah satu peserta asal SMA Negeri 1 Pontianak kepada dewan juri. Di tengah perdebatan, si Indri ini tuh justru menimpali dengan mengungkit soal artikulasi sang peserta. Anda kalau udah nonton pasti tahu ya, dia bilangnya seperti ini. Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal kalau artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Terlihat biasa aja, terdengar biasa aja, tapi kayak kesel gitu kan. Dan akhirnya dia juga dibully oleh para netizen. Dan pendengar belum cukup sampai di situ. Indri ini tuh masih terus menyalahkan regu dari SMA Negeri 1 Pontianak. Ya kalau menurut kalian sudah benar, dewan juri menilai tidak demikian karena mendengar artikulasi kalian tidak jelas. Yang dikatakan seperti itu ya. Artinya pendengar, dewan juri itu berhak memberikan nilai minus 5 dan tetap memberikan angka 10 pada lawan. Itu yang disampaikan oleh Indri. Meski begitu, Indri akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui bio profile akun Instagramnya. Gitu ya. Dan dia juga sempat mengunggah klarifikasi Sekjen MPR terkait lomba cerdas cermat tersebut. Di sana tertera bahwa kedua juri dan pembawa acara pada kegiatan tersebut telah dinonaktifkan. Wih, ngeri juga ya pendengar. Tapi ada loh beberapa story dia tuh yang seakan-akan menantang kalau dia itu tidak bersalah gitu kan. Ya mau gimana lagi, dan akhirnya anak yang memprotes ke juri itu dia akhirnya mendapat beasiswa kalau tidak salah ke China, dan juga akan mendapat tempat di perusahaan-perusahaan besar ketika dia mencari kerja nanti.
1: RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan, dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan-keputusan yang sepele sehari-hari, sehingga keputusan yang lebih kompleks yang mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Buku ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi kita, bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan

wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing karya Shena Iyengar adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Ma PAW TVRI. Nah, pendengar, Hendra Smo mengundurkan diri dari seleksi calon direktur utama PAW TVRI pada periode 2023-2028. Pernyataan itu ia tuangkan dalam surat pengunduran diri dari seleksi. Surat itu diajukan kepada Ketua Panitia Seleksi Rosita Niken Widyastuti tertanggal 12 Mei 2026 ya. Dalam surat tersebut, Hendra Smo mengatakan di balik pengunduran dirinya karena ingin fokus mengembangkan LPP RRI. Sebelumnya, pendengar, Hendra Smo ini menegaskan pentingnya menjaga fokus organisasi di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi lembaga penyiaran publik. Nah, hal tersebut disampaikan saat melantik belasan pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan RRI pada 27 April lalu ya. Nah, RRI memiliki peran strategis sebagai media negara yang turut membantu pencapaian visi dan misi presiden. Karena itu, menurut Hendra Smo, penguatan sumber daya manusia ini tentu menjadi prioritas utama untuk menghadapi disrupsi media.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dinas Kesehatan Kota Ambon memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Ambon. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penyebaran penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Johan Stefanus Norimarna mengatakan, selain meminta masyarakat tetap waspada, ia juga memastikan bahwa pihaknya pun akan selalu siap dan siaga untuk mengantisipasi virus dimaksud. Dia mengaku, semua tenaga medis di puskesmas juga telah diminta untuk dapat membaca tanda-tanda dan gejala yang dialami oleh setiap pasien dengan baik. Dengan begitu, langkah antisipasi dan penanganan dapat dilakukan dengan lebih baik dan maksimal.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh Mayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafasku sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RI dengan esensi buku. Atomic Habits karya James Clear menjadi salah satu buku motivasi yang mencetak rekor penjualan terbaik versi New York Times. Kala terbit pada 2018, buku Atomic Habits telah terjual lebih dari 5 juta eksemplar di seluruh dunia. Bertema motivasi, buku Atomic Habits menawarkan cara mengubah hidup dengan memulai kebiasaan-kebiasaan kecil. Buku setebal 352 halaman ini memuat teori-teori ilmiah serta kumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. Buku Atomic Habits rilis pertama kali dalam bahasa Inggris. Namun, saat ini buku tersebut telah diterjemahkan ke 50 bahasa berbeda termasuk Indonesia. Melalui Atomic Habits, James Clear memberikan sketsa teori bahwa kebiasaan remeh yang dilakukan setiap hari dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kegiatan-kegiatan seperti bangun lebih cepat 5 menit atau berolahraga ringan setiap hari dapat membentuk kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan remeh tersebut dikenal sebagai Atomic Habits atau kebiasaan atom. Clear memotret bahwa kebiasaan buruk yang terus berulang terjadi bukan karena seseorang tidak ingin berubah, melainkan karena sistem perubahan yang salah. Ketika sistem perubahan dilakukan secara benar, maka individu dapat memperoleh ketingkat produktivitas yang baru. Deskripsi motivasi dalam Atomic Habits tidak hanya didasari dari rangkaian kata penyemangat, melainkan lewat teori-teori ilmiah. Sang penulis dikenal maestro penyaring topik kompleks, menjadi perilaku sederhana yang mudah diterapkan. Clear juga jago memanfaatkan ide-ide dari biologi, psikologi, hingga saraf untuk membuat pedoman yang mudah dipahami dan dipraktikkan menjadi kebiasaan baik. Selain itu, buku Atomic Habits juga dilengkapi dengan kisah inspiratif dan menghibur dari para peraih medali emas Olimpiade, CEO perusahaan besar, seniman, ilmuwan, hingga komedian. Karya Clear ini telah mempengaruhi banyak orang dengan pendekatan yang kuat terhadap perubahan hidup melalui mengkonstruksi kebiasaan kecil menjadi langkah-langkah yang kuat dalam mengubah kehidupan yang lebih baik. Demikian esensi buku Atomic Habits karya James Clear dari RRI untuk Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Maluku siang ini Anda akan ditemani oleh saya Rivaldi, dan informasi menarik bakal saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini, pendengar. Ya, pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menonaktifkan akan memberhentikan sementara dua pejabat terkait pengadaan sekolah rakyat. Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses pendalaman internal Kementerian Sosial. Dua pejabat yang dibebas tugaskan adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku pejabat pembuat komitmen, kemudian Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara. Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga objektivitas. Dibebas tugaskan adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku pejabat pembuat komitmen, kemudian Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara. Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga objektivitas investigasi. Pemerintah juga melakukan evaluasi tata kelola pengadaan barang dan jasa. Pendalaman dilakukan menyusul sorotan publik terkait pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Kemensos juga telah berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Ya, ia menjelaskan proses pengadaan dilakukan sesuai instruktur organisasi dan kewenangan masing-masing pejabat. Kepala Biro Umum bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran, sementara pejabat membuat komitmen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Seluruh proses disebut harus berjalan sesuai dengan ketentuan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Oke, teman. Ya, baik pendengar, ada dari dari Huti Fat Blowlist dengan Time ya. Anda harus gunakan waktu Anda sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat pastinya. Ya, pendengar, Wakil Menteri Pariwisata Nihluh Puspa mengajak pelaku industri perjalanan wisata ini memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas, aman, dan berdaya saing. Menurut Nilu, sektor pariwisata global termasuk Indonesia saat ini menghadapi tantangan akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia. Meski demikian, kinerja pariwisata nasional pada kuartal 1 tahun 2026 tetap menunjukkan tren positif. Nah, pendengar, Kementerian Pariwisata juga menetapkan 5 program unggulan tahun 2026, yakni sinergi peningkatan keselamatan wisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, event by Indonesia, dan tourism 5.0. Program disebut diarahkan untuk mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan global. Nilu menekankan aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan ini menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas destinasi wisata nasional.

RRI dengan esensi buku. The Alchemist, karya Paulo Coelho, yang terbit pada tahun 1988, adalah kisah tentang seorang penggembala muda asal Andalusia bernama Santiago yang bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di Mesir di kaki piramida. Mimpi tersebut memicu perjalanannya yang penuh petualangan untuk menemukan harta karun itu. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai tokoh yang memberikan pelajaran hidup penting baginya, seperti Melkisedek, seorang raja bijak, seorang pedagang kristal, seorang pria Inggris, cari ahli alkimia, dan tentu saja sang alkemis. Esensi dari novel ini tidak hanya terletak pada pencarian harta fisik, tetapi lebih pada perjalanan spiritual Santiago menuju pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mengikuti hati nuraninya. Pesan utama dari The Alchemist adalah bahwa setiap orang memiliki personal legend atau legenda pribadi atau panggilan hidup yang unik. Dan jika kita benar-benar menginginkannya, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu kita mencapainya. Santiago diingatkan untuk tidak mengabaikan mimpinya. Sepanjang perjalanan, dia belajar bahwa mengejar mimpi adalah jalan menuju jati diri sejati. Setiap pengalaman dalam hidup Santiago, baik yang menyenangkan maupun yang tersulit, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Kesalahan dan penderitaan yang dialaminya membawa wawasan baru yang membuatnya lebih bijaksana. Novel ini mengajarkan bahwa dunia berbicara kepada kita melalui simbol, tanda, dan kebetulan yang sering kita abaikan. Santiago belajar memahami dan mengikuti bahasa ini selama petualangannya. Keberhasilan dalam mencapai mimpi memerlukan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Pada akhirnya, Santiago menemukan bahwa harta karun yang dia cari sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi lebih merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Paulo Coelho menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. The Alchemist adalah sebuah karya yang menginspirasi pembacanya untuk tidak takut bermimpi dan percaya pada kekuatan takdir. Buku ini mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan mewujudkan tujuan hidup merupakan petualangan yang sangat berharga. Pesan filosofisnya tentang mengikuti hati dan memahami bahasa alam semesta tetap relevan dan menjadi pelajaran hidup yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Ya baik pendengar, sosok figur dan inspirasi bakal temenin Anda untuk jam ini sampai nanti di jam 1. Nah kali ini saya akan kasih mengenai satu tokoh ya, yang bisa membuat Anda terinspirasi dengan banyak prestasi yang sudah dia torehkan. Ya, saya angkat mengenai Agnes Monica. Pendengar, Agnes Monica ini adalah salah satu artis Indonesia yang berhasil dikenal di tingkat internasional. Ia memiliki nama lengkap Agnes Monica Muljoto dan memulai karir sejak masih kecil sebagai penyanyi cilik. Nah, bakatnya dalam bernyanyi, menari, dan juga berakting membuatnya cepat dikenal masyarakat Indonesia. Nah, sejak usia muda, Agnes Mo ini sudah menunjukkan semangat kerja keras dan disiplin yang tinggi. Ia tidak hanya fokus pada dunia hiburan, tetapi juga serius dalam pendidikan. Kemampuannya membagi waktu antara sekolah dan juga karir ini menjadi inspirasi bagi banyak anak muda. Nah, karir Agnes Monica berkembang pesat ketika ia mulai merilis album remaja dan juga membintangi berbagai sinetron populer. Penampilannya yang energik dan

Ia akhirnya berhasil bekerja sama dengan beberapa musisi dunia dan juga merilis lagu berbahasa Inggris. Langkah ini menunjukkan keberaniannya untuk keluar dari zona nyaman. Agnes Monica ini dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras dan juga tidak mudah menyerah. Ia sering menyampaikan kesuksesan membutuhkan proses panjang, latihan, dan juga pengorbanan. Sikap pantang menyerah inilah yang membuat banyak orang yang pastinya sangat mengagumi sosok Agnes Monica. Nah, pendengar, di dunia hiburan, Agnes Mo juga dikenal karena kemampuan menarinya yang luar biasa. Ia sering tampil dengan koreografi modern yang energik dan juga profesional. Penampilannya menunjukkan bahwa bakat harus didukung dengan latihan dan juga dedikasi yang serius. Selain berkarir, Agnes Mo juga aktif memberikan motivasi kepada generasi muda agar berani bermimpi besar. Ia percaya bahwa anak muda Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat dunia jika mau bekerja keras dan juga percaya pada diri sendiri. Nah, pendengar, apa saja sih prestasi yang sudah ditorehkan oleh Agnes Monica ini? Nanti saya akan kasih buat Anda.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Ya baik, pendengar, saya masih kasih mengenai beberapa satu figur inspirasi ini ya, mengenai Agnes Monica tentunya, pendengar. Ya, satu dari Agnes Monica tadi dengan nah muda ya. Anda pasti pernah muda yang sudah berumur pastinya. Ya, pendengar, Agnes Monica ini juga dikenal sebagai artis Indonesia yang berhasil masuk dalam tangga lagu internasional dan juga mendapatkan perhatian media luar negeri. Nah, ia pernah berkolaborasi dengan musisi internasional ternama yang semakin memperkuat posisinya sebagai penyanyi Asia dengan daya saing global. Langkah ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk berani bermimpi besar dan juga menembus batas internasional. Nah, di bidang penghargaan, Agnes Mo telah memenangkan banyak awards bergengsi baik nasional maupun internasional. Penghargaan tersebut mencakup kategori penyanyi terbaik, artis paling populer, hingga performer terbaik. Banyaknya pencapaian itu menunjukkan pengakuan industri terhadap kualitas karya dan juga penampilannya yang konsisten. Tidak hanya fokus pada karir, Agnes Mo juga dikenal memiliki semangat kerja keras dan juga disiplin tinggi. Ia sering membagikan pesan motivasi tentang pentingnya percaya diri, pendidikan, dan pantang menyerah dalam mengejar mimpi. Sikap profesionalnya membuat banyak anak muda menjadikannya teladan dalam membangun karir dan juga karakter diri. Nah, pendengar, sebagai public figure, nah, Agnes Monica juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan juga kampanye positif. Ia menggunakan popularitasnya untuk menyuarakan semangat pemberdayaan generasi muda, termasuk pentingnya berkarya, menghargai budaya Indonesia, dan terus berkembang secara global. Kehadirannya memberi dampak positif bagi penggemar yang melihatnya sebagai simbol perjuangan dan juga kesuksesan.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Ya, baik mendengar dari Rizky Fabian dengan Alakma ya, mengantarkan kita semua di 54 menit lepas dari jam 12. Nanti di jam 1 saya akan ajak Anda untuk kita mengikuti informasi update dari berita olahraga. Ya, dan dengar saya masih kasih seputar Agnes Monica dengan berbagai macam prestasi yang sudah dia raih ya. Dengar, dan pendengar, dalam dunia fashion dan juga gaya hidup, Agnes Mo ini sering menjadi trendsetter bagi anak muda. Penampilannya yang unik dan percaya diri membuatnya dikenal sebagai sosok yang kreatif serta berani mengekspresikan diri. Banyak penggemar yang terinspirasi oleh caranya memadukan budaya lokal dengan gaya modern internasional sehingga menciptakan identitas yang khas dan juga berbeda. Prestasi lainnya terlihat dari kemampuannya membangun personal branding yang kuat. Agnes Mo berhasil menjaga citra sebagai artis pekerja keras, mandiri, dan profesional selama bertahun-tahun. Ia aktif menggunakan media sosial untuk membagikan perjalanan karir, motivasi, dan pesan positif kepada pengikutnya. Hal ini membuat hubungan dengan penggemarnya tetap dekat dan penuh inspirasi. Agnes Mo juga menjadi bukti bahwa pendidikan dan pengembangan diri sangat penting bagi seorang public figure. Ia dikenal terus belajar mengenai industri musik global, kemampuan bahasa asing, sehingga teknik produksi musik modern. Semangatnya untuk terus berkembang menunjukkan bahwa kesuksesan harus diiringi dengan usaha memperbaiki kualitas diri secara berkelanjutan. Sebagai figur inspirasi, perjalanan hidup Agnes Monica ini memberikan pelajaran tentang keberanian bermimpi besar, disiplin, dan juga konsistensi. Ia membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkembang. Dengan bekerja keras dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri, seseorang dapat meraih prestasi tinggi serta membawa nama bangsa menjadi

Racing Cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukkan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Eden Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josep Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya yang menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Well, it just went away from him, but Marmoush, 2-0.
2: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
3: This type of game, slow block, defense.
2: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antara dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim final? Menarik sih. Yaudah, tonton terus Piala Dunia 2026.

0: beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun, pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Ampun, kanal inspirasi dan juga informasi dari Amaron 5 Fat Krishna Akulera dengan Move Like Jagger ya. Untuk Anda semua informasi menarik masih saya hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, dengar, pemerintah berupaya mencegah penyebaran hantavirus agar tidak berkembang menjadi pandemi baru seperti COVID-19. Kementerian Kesehatan memastikan langkah pengawasan dan isolasi terus dilakukan menyusul temuan kasus pada penumpang kapal pesiar MV Hondius. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan, pemerintah memperketat pemantauan terhadap pelaku perjalanan internasional, terutama dari kawasan Amerika Selatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi penyebaran virus dapat segera dikendalikan. Pemerintah juga memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi All Indonesia untuk melacak riwayat perjalanan penumpang dari negara tertentu termasuk Argentina. Nah, melalui sistem tersebut, petugas kesehatan dapat melakukan pemantauan lebih cepat terhadap warga yang berisiko. Kemenkes menetapkan masa pemantauan intensif selama 4 hingga 8 hari sesuai masa inkubasi virus di PHPS yang ditemukan. Dalam periode tersebut, petugas akan mengawasi kemungkinan munculnya gejala pada penumpang dari rute internasional tertentu. Nah, menurut Andi, pemerintah ingin memastikan penanganan dilakukan secara cepat agar penyebaran virus tetap terbatas di lingkungan klaster kapal pesiar. Karena itu, pengawasan di bandara dan pelabuhan internasional juga

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Serang Bagian Barat tengah menyelidiki dugaan korupsi anggaran surat perintah perjalanan dinas SPPD DPRD Kabupaten setempat tahun anggaran 2021. Kasus ini terbongkar setelah adanya audit kerugian negara dari BPKRI tahun 2022 yang menyebutkan adanya kerugian keuangan negara mencapai 2 miliar rupiah di tubuh Sekretaris Dewan Setuan DPRD Kabupaten SBB. PLT Kepala Seksi Intelijen Kejari SBB Aniditya Widianti membenarkan adanya penyelidikan tersebut. Ia menyampaikan saat ini penyelidikan tengah berlangsung dengan dilakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak. Widianti mengaku bahwa sejauh ini kurang lebih baru 2 saksi yang diperiksa. Belum diketahui pasti terperiksa dari pejabat mana saja. Namun dipastikan pemanggilan terhadap pihak terkait masih akan terus dilakukan.
0: Sekian Cek Fakta.

Selamat siang pendengar. Bersama ini kita ikuti acara siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Rivaldi Artas di

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumur.

0: Selamat siang mendengar untuk Anda yang lagi mendengarkan Pro Satu RI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang konflik di Viditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku.
1: Konflik yang terus berulang di Desa Viditan, Kota Tual menjadi atensi tersendiri bagi pihak Polda Maluku. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Operasional Kompola Ode Arif Jaya kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan beberapa pejabat utama Polda Maluku bersama Polres Tual telah bertemu dengan pihak pemerintah Kota Tual membahas tentang penanganan konflik di Viditan. Pertemuan tersebut untuk memastikan Pemkot Tual turut membantu terkait hal tersebut. Kabak Ops Polres Tual menegaskan konflik yang terjadi di Viditan bukan antar kelompok, tetapi hanya segelintir anak muda yang selalu berulah di sana.
2: Yang dibahas itu tentang Viditan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita lanjut ini di Viditan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya Dirbimas juga ada kerja, semua kerja perintahkan Bapak Kapolda untuk melaksanakan bagaimana konflik yang terjadi antara beberapa remaja ya. Jangan kita sampaikan bahwa Viditan baru, Viditan lama, ini bukan. Ini hanya beberapa pemuda saja yang memang selalu bikin onar dan memang selalu provokasi. Itu yang dicari titik masalahnya apa sih, sehingga langkah-langkah polisi sudah penyelesaian adat, kemudian kita padahal PAM di sana, tapi kok masih ada saja oknum-oknum yang ingin merusak perdamaian-perdamaian itu.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual usai pertemuan mengatakan pihaknya memberikan masukan terkait dengan penanganan hukum untuk konflik yang terjadi di Viditan. Tindakan tegas dan terukur harus segera diambil agar memberikan efek jera.
3: Penegakan hukum, karena sampai hari ini kan situasi Viditan sampai hari ini kan tidak ada kita. Kita harapkan mungkin itu yang menjadi catatan masukan di samping langkah-langkah yang lain, karena memang kalau kita bicara tentang pendekatan hari kan ada kemarin kan sudah jalan. Karena yang terjadi anak-anak muda yang mungkin di situ, sehingga mudah-mudahan langkah, sehingga mungkin dari itu jadi masukan mereka untuk bisa mereka bikin hukum lagi, itu langkah-langkah sehingga segera, karena kemarin kan kejadian sampai terakhir kan prosesnya juga dibakar. Mungkin mereka juga bantu dalam rangka untuk langkah-langkah proses penegakan hukum, maka dari juga bisa bantu dalam rangka untuk semua kan bisa dibukti-bukti sudah cukup jelas juga yang kejadian, yang panik, yang perempuan, sehingga itu tinggal saja kita minta kita masukan-masukan terkait itu. Kita harapkan mudah-mudahan supaya kondisi Viditan segera akhir.
1: Keamanan di Desa Viditan hingga saat ini terpantau aman dan kondusif, sekalipun sempat dibakar, pos pengamanan masih terus ada agar memastikan stabilitas Kamtibmas di sana. Dari Tual, Mema Terbong, Seriri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih untuk rekan Mei Materbongs dan juga rekan-rekan yang ada di RRI Tual. Dan pendengar dari RRI Tual, saya ajak Anda untuk kita menuju ke RRI Ternate yang akan menurunkan informasi tentang Gubernur Shirley ingatkan Bupati Wali Kota belanja infrastruktur wajib di atas 10%. Laporan selanjutnya akan dibawakan oleh reporter Wahyudi Yahya.
4: Tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak mentandatangan RAPBD 2027.
5: Gubernur Shirley Chuanda mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara agar mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 10% dari RAPBD tahun 2027. Peringatan tegas itu disampaikan Shirley saat membuka forum musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang RKPD tahun 2027 di Bill Hotel Ternate Kamis siang. Menurut Shirley, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi menyempatkan sektor infrastruktur di bawah prioritas utama. Bahkan, Shirley menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani RAPBD kabupaten dan kota jika alokasi anggaran infrastrukturnya masih berada di bawah 10%.
4: Semua punya hak masing-masing. Saya sebagai gubernur pun tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak mentandatangan RAPBD 2027. Jadi dari awal saya mau.
5: Shirley mengaku memahami kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan akibat pengurangan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Namun menurutnya pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan belanja infrastruktur apabila mampu melakukan efisiensi anggaran birokrasi. Ia kemudian mencontohkan kondisi APBD pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025. Saat itu dari total APBD sebesar 3,7 miliar rupiah, belanja infrastruktur hanya mencapai 187 miliar rupiah dan sebagian berasal dari pergeseran anggaran serta efisiensi. Sementara pada tahun berikutnya, Meskipun APBD turun menjadi sekitar 2,7 triliun rupiah, pemerintah Provinsi Maluku Utara justru mampu meningkatkan belanja infrastruktur hingga 550 miliar rupiah. Menurut Sherly, kondisi itu membuktikan bahwa penguatan anggaran infrastruktur tetap bisa dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat melakukan efisiensi dan penataan belanja birokrasi.
4: Artinya bisa jika kita mau efisiensi mulai dari birokrasi kita sendiri.
5: Dalam forum tersebut, Sherly juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%, bahkan ada yang mencapai 15%. Ia berharap seluruh kepala daerah di Maluku Utara memiliki komitmen yang sama agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan merata dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Wahyudiyah yang melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Ternate yang sudah menurunkan informasinya. Dan pendengar, mengakhiri lintas seribu pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter Lina Tehupuring yang akan menurunkan laporan mengenai harga komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon. Variatif cabai keriting tembus Rp60.000 per kilogram.
6: Harga sejumlah komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon terpantau fluktuatif dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah komoditas mengalami penurunan, sementara beberapa lainnya justru mengalami kenaikan harga. Salah satu pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon, Ani, mengatakan harga komoditas tomat kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga tomat sempat berada di kisaran Rp30.000 per kilogram dengan modal pembelian Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai keriting mengalami lonjakan cukup tinggi. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai keriting, harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Saat ini cabai rawit kecil dijual di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
7: Kalau sama sudah panen tuh terus ya, yang ada pengiriman keluar lagi. Kemarin kan pemakaian dari mulai orang Sidi, puasa, Lebaran, jadi permintaan meningkat. Nah, insya Allah dia begini saja kapa.
6: Sementara itu, pedagang ikan di Pasar Mardika Wahyu mengatakan harga ikan pelagis kecil juga mengalami penurunan. Kondisi cuaca yang tidak menentu di Kota Ambon tidak terlalu mempengaruhi harga jual ikan di pasaran. Jenis ikan seperti ikan layang atau ikan momar dan ikan kembung atau kawalinya kini dijual Rp20.000 per tumpuk. Sedangkan harga satu loyang ikan saat ini berada di kisaran Rp600.000 hingga Rp750.000. Harga tersebut turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp1.2 juta per loyang. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Dan laporan tadi sekaligus menutup lintas seribu pulau untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas seribu pulau berikutnya.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

nggak sih, buah kersen itu ternyata punya segudang manfaat? Buah kecil berwarna merah ini sering disebut cherry atau talok. Aslinya berasal dari Amerika Tengah. Tapi jangan salah, meski kecil, kersen punya kekuatan besar. Buah ini bisa bantu atasi asam urat, anemia, bahkan turunkan risiko serangan jantung. Buah kersen juga kaya nutrisi loh. Ada vitamin A, vitamin C, serat, antioksidan, dan zat besi. Cocok banget buat yang lagi jaga kesehatan jantung atau pencernaan. Nah, pohon kersen sendiri bisa tumbuh sampai 12 meter, tapi biasanya cuma 3-6 meter saja. Daunnya runcing, bunganya cantik, dan buahnya manis banget. Jadi, kalau nemu buah kecil merah mirip ceri ini, jangan langsung dikira ceri ya. Itu bisa jadi kersen. Ceri dan kersen itu beda loh. Ceri itu prunus, kersen itu muntingia.

Ya baik pendengar dari Project Pop dengan Combi, Comblo Abadi ya. Untuk Anda yang mau melangsungkan pernikahan mungkin lagi prepare di tahun ini, semoga dilancarkan saja. Ya, informasi menarik untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji para pegawai di lingkungan kantor pengadilan di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai menghadiri penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung Kejagung RI. Keinginan untuk menaikkan gaji pegawai kantor pengadilan ini usai Presiden mendengarkan cerita Ketua Mahkamah Agung Sunarto, di mana dalam laporannya Ketua MA menyampaikan pegawai kantor di kantor pengadilan se-Indonesia masih belum menikmati kesejahteraan. Terlebih lagi diungkapkan Ketua MA kepada Presiden, hal itu terjadi di tengah keputusan pemerintah menaikkan gaji untuk para hakim. Namun kenaikan gaji tersebut tidak pula disertakan terhadap pegawai-pegawai di kantor pengadilan di seluruh Indonesia. Menyikapi laporan itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk peningkatan kualitas hidup para pegawai kantor pengadilan. Presiden dalam kesempatan itu langsung menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Suyudi Sadewa untuk mencarikan alternatif pemasukan keuangan. Hal ini sebagai bentuk pemerataan keadilan bagi penggawa lembaga peradilan Indonesia. Dengan peningkatan kehidupan layak ini, Kepala Negara berharap agar lembaga yudikatif dapat menjaga integritas dalam menjalankan fungsi.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

Ya baik, kamu dengar dari Raim Lauri dengan Pada Hati Yang Mana. Informasi penutup untuk Anda. Ini mengenai komitmen mewujudkan swasembada pangan nasional terus diperkuat melalui sinergi antara TNI dan Kementerian Pertanian. Pangdam 16 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto menghadiri penandatanganan kontrak konstruksi cetak sawah tahun anggaran 2026 bersama Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian di Ballroom Hotel Demarco Depok Rabu 13 Mei 2026. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas lahan pertanian produktif di wilayah Maluku. Kodam 16 Patimura dipercaya melaksanakan cetak sawah seluas 1.454 hektar yang tersebar di Kabupaten Seram bagian timur dan juga Kabupaten Maluku Tengah. Kabupaten Seram bagian timur memperoleh alokasi terbesar dengan luas 1.362 hektar yang berada di 9 desa. Sementara itu Kabupaten Maluku Tengah mendapat alokasi 92 hektar yang tersebar di 2 desa. Informasi ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini. Dan jangan sampai lewatkan Dinamika Maluku Sore untuk edisi hari ini yang akan dibawakan oleh rekan saya, Teis Tekok. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari libur dan selamat menjalankan aktivitas untuk Anda yang lagi berada.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Saat ini pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan program informasi seputar Maluku dan Maluku Utara.

0: dibahas itu tentang kreditan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita lanjut ini di kreditan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya di Bimas juga ada kerja, semua kerja.
1: Konsekuensinya adalah hewan tidak sah dikurbankan jika tidak melakukan pengawasan oleh kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, daging tidak aman dikonsumsi.
2: Kami kembali hadir mengantarkan berbagai informasi yang sudah kami siapkan seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Dan tadi cuplikan berita utama kami. Kami rangkaikan pula dengan informasi-informasi lainnya sepanjang dinamika Maluku saat ini. Bersama saya, Face the Clock.

Selamat sore saudara, dan inilah selengkapnya Dinamika Maluku untuk hari ini kami hadirkan. Kita mulai dari informasi yang pertama.

Permodalan Nasional Madani atau PNM melalui program PNM Peduli berkolaborasi dengan Jasara Harja dan pemerintah Kota Ambon meresmikan fasilitas TPS Ecolife di kawasan Taman Patimura, Ambon. Kegiatan yang menjadi bagian dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, dengan tujuan mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih bersih, sehat dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemimpin cabang PNM Ambon, Taufik Marsuki, menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dikatakan, PNM ingin memastikan kehadirannya tidak hanya dirasakan melalui dukungan permodalan bagi nasabah, tetapi juga memberikan kontribusi sosial yang berkelanjutan bagi kesehatan lingkungan di Ambon. Pada kesempatan itu, Taufik mengajak seluruh warga untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas TPS Ecolife dan mulai mengelola sampah dari rumah tangga masing-masing. PNM optimis sinergi ini akan mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih peduli kebersihan, sehingga tercipta ekosistem pengelolaan sampah yang lebih baik di wilayah Ambon yang lebih asri di masa depan nanti. Wakil Komandan Kodairal 9 Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risadi menegaskan urgensi kolaborasi lintas sektoral dalam menjaga keamanan dan keselamatan wilayah laut di area operasional Migas, khususnya di Papua dan Maluku. Penegasan ini disampaikan dalam pembukaan workshop Mekanisme Pengamanan Laut Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Kerjasama atau K3S yang digelar di Ambon. Pengamanan laut yang solid merupakan pilar utama menopang kelancaran operasional sektor energi nasional, mengingat strategisnya wilayah perairan yang kerap memiliki tingkat kerawanan tertentu. Kegiatan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan menjadi forum krusial untuk membangun kesamaan persepsi antara TNI Angkatan Laut, SKK Migas, Pemda, hingga pelaku industri maritim. Sejumlah perusahaan migas berskala nasional dan internasional turut berpartisipasi, diantaranya Pertamina EP, BP Indonesia, Inpex Masela, hingga Sitik Seram Energi Limited. Fokus utama pertemuan ini adalah merumuskan sistem pengamanan yang tidak hanya efektif dan responsif, tetapi juga berkesinambungan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman di laut. Melalui sinergi yang terbangun dalam workshop ini, diharapkan mekanisme koordinasi pengamanan laut di wilayah timur Indonesia semakin solid dan terpadu. TNI Angkatan Laut juga berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya stabilitas keamanan maritim yang kondusif, sehingga seluruh aktivitas operasional sektor migas bisa berjalan aman dan lancar. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk

0: perbukitan Kota Tual menjadi atensi tersendiri bagi pihak Polda Maluku. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Operasional Kompola Ode Arif Jaya kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan beberapa pejabat utama Polda Maluku bersama Polres Tual telah bertemu dengan pihak pemerintah Kota Tual membahas tentang penanganan konflik di Filitan. Pertemuan tersebut untuk memastikan Pemkot Tual turut membantu terkait hal tersebut. Kabak Ops Polres Tual menegaskan konflik yang terjadi di Filitan bukan antar kelompok, tetapi hanya segelintir anak muda yang selalu berulah di sana.
1: Yang dibahas itu tentang Filitan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita genjot ini di Filitan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya Dirbimas juga ada kerja, semua kerja Filitan Bapak Kapolda untuk melaksanakan bagaimana konflik yang terjadi antara beberapa remaja ya. Jangan kita sampaikan bahwa Filitan baru, Filitan lama, ini bukan. Ini hanya beberapa pemuda saja yang memang selalu bikin onar dan memang selalu provokasi. Itu yang dicari titik masalahnya apa sih, sehingga langkah-langkah polisi sudah penyelesaian adat, kemudian kita padahal PAM di sana, tapi kok masih ada saja oknum-oknum yang ingin merusak perdamaian-perdamaian itu.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual usai pertemuan mengatakan pihaknya memberikan masukan terkait dengan penanganan hukum untuk konflik yang terjadi di Filitan. Tindakan tegas dan terukur harus segera diambil agar memberikan efek jera.
2: Penegak hukum, karena sampai hari ini kan situasi hutan sampai hari ini kan tidak ada, kita harapkan mungkin itu yang menjadi catatan masukan di samping langkah-langkah yang lain, karena memang kalau kita bicara tentang pendekatan adat kan ada kemarin kan sudah jalan, karena yang terjadi anak-anak muda yang mungkin di situ, sehingga mudah-mudahan nah, sehingga mungkin dari itu jadi masukan mereka untuk bisa mereka bikin mitum lagi itu langkah-langkah, sehingga segera, karena kemarin kan jadinya sampai terakhir kan posnya juga dibakar, jadi mungkin mereka juga bantu dalam rangka untuk langkah-langkah proses penegak hukum, maka dari juga bisa bantu dalam rangka untuk semua kan bisa dibukti-bukti sudah cukup jelas juga kejadian yang pan yang perempuan, sehingga itu tinggal saja kita minta kita masukan-masukan terkait itu. Kita harapkan membantu supaya kondisi Filitan segera akhir.
0: Keamanan di Desa Filitan hingga saat ini terpantau aman dan kondusif, sekalipun sempat dibakar, pos pengamanan masih terus ada agar memastikan stabilitas Kamtibmas di sana.
3: Dari Tual kita berpindah ke Seram bagian Barat. Wakil Bupati Seram bagian Barat, Selvinus Kainama, menghadiri rapat paripurna DPRD dalam agenda penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025. Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Pemda setempat menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Pansus LKPJ, atas proses pembahasan yang dinilai objektif dan konstruktif. Rekomendasi yang diberikan oleh pihak legislatif ini akan dijadikan instrumen evaluasi strategis guna memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Seram bagian Barat. Menyoroti dinamika pembangunan, Wakil Bupati mengakui adanya tantangan fiskal yang cukup berat pada periode 2025 hingga 2026. Keterbatasan ruang fiskal ini dipicu oleh tingginya belanja wajib, rendahnya pendapatan asli daerah serta adanya penyesuaian kebijakan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah SBB untuk bersikap lebih selektif dan terukur dalam menentukan skala prioritas pembangunan agar tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan anggaran. Mengakhiri pernyataannya, Kainama menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar demi mencapai tujuan bersama, yakni mewujudkan Kabupaten Seram bagian Barat yang lebih maju dan berdaya saing. Kanwil Kemenkumham Maluku menggelar sosial kepatuhan hukum terkait hak cipta, royalti musik dan lagu. Kegiatan diikuti oleh 60 peserta dari kalangan pelaku usaha dan insan musik guna memperkuat pemahaman mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta. Kanwil Kemenkumham Maluku Saiful Sari menegaskan, sebagai Ambon City of Music, kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan musik secara komersial merupakan tanggung jawab besar untuk menciptakan ekosistem industri kreatif yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Edukasi yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Kepolisian Daerah Maluku, serta praktisi perhotelan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Para pelaku usaha diberikan wawasan mendalam mengenai mekanisme pembayaran royalti yang transparan serta konsekuensi hukumnya, baik pidana maupun perdata yang mungkin timbul akibat pelanggaran.

0: dan hak cipta. Hal ini diharapkan mampu menjadi titik balik bagi para pelaku usaha untuk lebih menghargai karya intelektual dalam setiap kegiatan operasionalnya. Lebih dari sekedar kepatuhan formal, kegiatan ini diharapkan menjadi pemicu lompatan kultural dalam membangun budaya hukum yang menghormati hak cipta di Provinsi Maluku. Pastikan hak sipil warga negara, Lapas Wahai ikutkan puluhan warga binaannya melakukan perekaman data kependudukan. Informasi selengkapnya dihadirkan Sahira Sangaji.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi warga binaan. Melalui kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Maluku Tengah, Lapas Wahai sukses menggelar kegiatan perekaman data kependudukan dan pemadanan nomor induk kependudukan NIK bagi tahanan dan narapidana. Berdasarkan data pelaksanaan, sebanyak 52 warga binaan menjalani verifikasi data kependudukan, 21 orang melakukan pencetakan ulang KTP elektronik, serta 1 orang mengikuti perekaman KTP elektronik baru. Kepala Lapas Kelas 3 Wahai Tersi Victor Noya menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata keseriusan pihak lapas dalam memastikan hak-hak sipil warga binaan tetap terpenuhi selama menjalani masa pidana.
2: Dalam kepribadian itu ada cabang-cabangnya juga, pembinaan kerohanian, kecerdasan intelektual, kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Kalau di program pembinaan kemandirian itu angkut kegiatan pertanian, kerajinan tangan, mebeler.
1: Diakui pemadanan NIK dan perekaman KTP elektronik sangat penting. Ini bukan hanya soal identitas administrasi, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil narapidana seperti akses layanan kesehatan hingga jaminan hak pilih sebagai warga negara. Pelayanan langsung yang diberikan kepada warga binaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak konstitusional seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sahira Sangaji melaporkan.

0: Terima kasih Anda sementara mendengarkan penyampaian informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku saat ini. Kita beralih untuk informasi lainnya. Dari Maluku Tenggara diinformasikan bencana angin puting beliung menerjang Ohoi Wair, Kecamatan Kebesar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba di tengah cuaca buruk ini mengakibatkan 3 rumah mengalami rusak cukup serius, termasuk kerusakan pada bagian atap, dapur, dan kamar mandi. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sejumlah keluarga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga karena tempat tinggal mereka dinilai tidak aman untuk ditempati. Merespon cepat laporan itu, Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung ke lokasi bencana. Wakil Bupati Maluku Tenggara bersama BPBD setempat dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dikerahkan untuk melakukan pendataan menyeluruh serta memberikan penanganan awal bagi para korban. Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menyalurkan bantuan darurat guna memenuhi kebutuhan mendesak berupa sandang dan pangan bagi warga yang terdampak bencana. Kepala Ohoi Wair Stepanus Tajanan membenarkan pihak desa telah berkoordinasi dengan instansi terkait agar bantuan segera disalurkan. Hingga Rabu siang kemarin, aparat pemerintah bersama warga setempat terus bergotong royong membersihkan material bangunan yang berserakan akibat amukan angin puting beliung. Pemerintah Ohoi berharap langkah cepat ini mampu meringankan beban para korban yang kini masih di tempat pengungsian, sekaligus menjadi langkah awal dalam memulihkan kondisi hunian warga pasca bencana. Petani sayur asal desa Ohoitel Tual kini tengah menghadapi tantangan berat di tengah masa panen raya berbagai komoditas seperti sawi, bayam, dan kangkung. Meskipun hasil panen melimpah, para petani justru mengeluhkan sepinya minat beli masyarakat di pasar Maren Tual. Kondisi ini membuat harga sayur mayur anjlok drastis dibanding biasanya, memaksa para pedagang untuk menjual dengan harga yang murah, bahkan melelang dagang mereka di penghujung hari demi menghindari kerugian yang lebih besar. Salah seorang petani sekaligus pedagang, Ella Rahawari, mengungkapkan, dalam kondisi normal ia hanya mampu menjual sekitar 20 hingga 30 ikat sayur per harinya dengan harga yang bervariasi antara 5 hingga 10.000 rupiah. Namun ketika pasar sepi, ia terpaksa melelang atau mengobral sayurnya seharga 5.000 rupiah untuk 2 atau 3 ikat agar tetap terjual habis. Ia pun khawatir jika kondisi pasar yang lesu ini terus berlanjut, para petani akan kesulitan mendapatkan modalnya kembali, apalagi bagi mereka yang harus mengambil stok dagangan dari pihak lain. Kondisi ekonomi yang sulit ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada hasil penjualan sayur untuk menopang kehidupan sehari-hari. Bagi Ella dan rekan-rekannya, pendapatan dari pasar ini merupakan tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, termasuk untuk biaya sekolah anak. Para petani berharap situasi pasar di Tual dapat kembali bergairah sehingga hasil jerih payah mereka tidak terbuang sia-sia dan tentunya bisa memberikan penghasilan yang layak. Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Informasi selengkapnya bersama Lina Tehupuring.
1: Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Ambon dan sekitarnya menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang diperjualbelikan kepada masyarakat berada dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fami Yusuf mengatakan, pengawasan ketat dilakukan di pelabuhan resmi seperti di Kobisadar Maluku Tengah, Pelabuhan Tual hingga Maluku Barat Daya, berkolaborasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Maluku. Langkah ini pun merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta aturan teknis terkait jaminan produk halal dan kesehatan masyarakat. Dikatakan, setiap hewan yang dikirim wajib dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Dinas Pertanian setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis guna memastikan ternak bebas dari penyakit menular. Fahmi menyebutkan, pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah dokter hewan yang tersebar di kabupaten kota yang bertujuan agar hewan kurban tersebut tidak hanya memenuhi aspek teknis kesehatan, tetapi juga kriteria syariat Islam seperti tidak cacat.
2: Konsekuensinya adalah hewan tidak sah dikurbankan jika tidak melakukan pengawasan oleh kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, daging tidak aman dikonsumsi dan berisiko penyakit kepada manusia. Sehingga tugas kami adalah melakukan pengawasan.

0: materi pembelajaran di sekolah. Guru mata pelajaran Mulog di SMP Negeri 1 Kiai Kecil Min Katmairubun menegaskan pentingnya menjadikan latar belakang budaya sebagai kekuatan dalam berinteraksi di lingkungan pendidikan. Menurutnya, materi ini tidak hanya sekedar mengajarkan teori, tetapi mengajak siswa untuk terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa daerah secara fasih dan benar, baik saat berada di sekolah maupun ketika berinteraksi di tengah masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai tradisi dan warisan leluhur yang terkandung dalam bahasa daerah dapat terus terjaga. Ia pun berharap seluruh siswa dapat terus fokus dalam melestarikan budaya Nuhu Efaf dan bahasa daerah K bagi generasi mendatang. Ditegaskan pula, peran generasi muda sangat krusial karena mereka adalah penerus yang akan mempromosikan dan mempertahankan identitas budaya daerah tersebut melalui pendidikan muatan lokal. Diharapkan kemampuan komunikasi siswa baik secara lisan maupun tertulis meningkat serta menumbuhkan rasa bangga terhadap jati diri mereka sebagai bagian dari masyarakat K. Beralih ke Ambon, objek wisata ekowisata Hutan Sagu yang ada di negeri Rutong, Lai Timur Selatan Ambon, kini menjadi primadona baru bagi dunia pendidikan. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah kunjungan wisatawan, khususnya pelajar dari tingkat TK hingga SMP, terus meningkat drastis. Berbeda dengan destinasi lain yang mengandalkan panorama pantai, objek wisata ini menawarkan pengalaman unik belajar langsung di tengah hutan alami, di mana para belajar diajak menyelami sagu sebagai identitas pangan sekaligus warisan budaya masyarakat Maluku yang harus terus dijaga. Di lokasi ini, para pengunjung tidak sekedar menikmati suasana hutan yang rindang, tetapi juga mendapatkan edukasi mendalam dari pemandu wisata. Pemandu wisata Buce Telapari menjelaskan, pengunjung dibimbing memahami seluk-beluk sagu, mulai dari pengenalan jenis pohon hingga praktek langsung proses pengolahan tradisional sagu dengan menggunakan alat bernama nani. Selain aspek teknik produksi, pengunjung juga diajarkan mengenai nilai sosial di balik sagu, yakni semangat kebersamaan dan solidaritas warga dalam berbagi hasil olahan pangan pokok tersebut. Antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh para pelajar yang hadir, salah satunya Rafa Sihers, siswa SD di Kota Ambon yang mengaku senang bisa belajar langsung di alam terbuka. Pengalaman mempraktikkan proses pengolahan sagu di hutan menjadi pengetahuan yang baru yang berkesan dan tidak didapatkan di ruang kelas. Kehadiran ekowisata hutan sagu Rutong diharapkan mampu menumbuhkan rasa bangga serta cinta generasi muda terhadap pangan lokal. Dari Maluku Utara, Gubernur Sherly mengingatkan Bupati Wali Kota Maluku Utara untuk belanja infrastruktur wajib di atas 10%. Selengkapnya bersama Wahyudi Yahya.
1: Tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangan RAPBD 2027.
2: Gubernur Sherly Cuanta mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara agar mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 10% dari RAPBD tahun 2027. Peringatan tegas itu disampaikan Sherly saat membuka Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang RKPD tahun 2027 di Bila Hotel Ternate Kamis siang. Menurut Sherly, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi menyempatkan sektor infrastruktur di bawah prioritas utama. Bahkan, Sherly menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani RAPBD kabupaten dan kota jika alokasi anggaran infrastrukturnya masih berada di bawah 10%.
1: Semua punya hak masing-masing, saya sebagai gubernur pun tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangan RAPBD 2027. Jadi dari awal saya mau.
2: Sherly mengaku memahami kondisi fiskal daerah saat ini, mengalami tekanan akibat pengurangan transfer ke daerah atau DKD dari pemerintah pusat. Namun, menurutnya pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan belanja infrastruktur apabila mampu melakukan efisiensi anggaran birokrasi. Ia kemudian mencontohkan kondisi APBD pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025. Saat itu, dari total APBD sebesar 3,7 miliar rupiah, belanja infrastruktur hanya mencapai 187 miliar rupiah dan sebagian berasal dari pergeseran anggaran serta efisiensi. Sementara pada tahun berikutnya,

0: Meskipun APBD turun menjadi sekitar 2,7 triliun rupiah, pemerintah Provinsi Maluku Utara justru mampu meningkatkan belanja infrastruktur hingga 550 miliar rupiah. Menurut Sherly, kondisi itu membuktikan bahwa penguatan anggaran infrastruktur tetap bisa dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat melakukan efisiensi dan penataan belanja birokrasi.
1: Artinya bisa jika kita mau efisiensi mulai dari birokrasi kita sendiri.
0: Dalam forum tersebut, Sherly juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%, bahkan ada yang mencapai 15%. Ia berharap seluruh kepala daerah di Maluku Utara memiliki komitmen yang sama, agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan merata dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Wahyu Diah yang melaporkan.

Dan saudara, berakhirnya informasi tadi maka tuntaslah sudah kebersamaan kita dalam dinamika Maluku untuk saat ini. Namun sebelum mengakhiri sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Konflik di Biditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku. Dinas Pertanian Maluku memperketat pengawasan lalu lintas ternak Jelang Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Dan wakil kerabat yang bertugas di saat ini, saya Teis Tekok mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Hah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini penuh belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Kami temani Anda di Nuansa Maluku sore ini, dan saya di sini bersama dengan Anda nanti sampai di pukul 17 ke depan untuk Maluku sore di edisi Kamis 14 Mei 2026. Baik, saat ini dibuka lembaran musik dan informasi untuk Anda pendengar, dan saya hadirkan dulu informasi terupdate dari laman informasi kami di rri.co.id. Anda juga bisa berpartisipasi untuk menghadirkan atau menyampaikan informasi perihal kejadian atau peristiwa yang terjadi di tempat Anda pendengar. Dari mana saja Anda, baik itu di Kota Ambon, Maluku maupun juga yang berada di daerah-daerah lain di seluruh Persada Nusantara. Maka dari hari ini umat Kristiani memperingati hari besar keagamaan, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Dan di kesempatan momen khusus dan spesial bagi umat Kristiani ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat merayakan atau memperingati hari kenaikan Yesus Kristus kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Momentum ini diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Menak, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat agar tetap harmonis. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus tahun 2026. Begitulah ucap Menak. Semoga peringatan ini membawa kedamaian dan sukacita. Dikatakan pula, setiap peringatan keagamaan memiliki pesan moral bagi kehidupan bersama. Nilai kasih dan perdamaian dinilai sangat penting memperkuat kerukunan masyarakat di Indonesia. Masih menurut Menak, hari kenaikan Yesus Kristus yang diperingati umat Kristiani hari ini menjadi pengingat penting menjaga persaudaraan antar masyarakat. Umat beragama juga diharapkan memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Nilai kasih, pengorbanan, dan keadilan dapat memperkuat masyarakat yang rukun. Nilai ini penting menjaga kehidupan untuk tetap saling menghormati. Menteri pun berharap umat Kristiani terus berperan aktif membangun bangsa melalui solidaritas sosial. Kepedulian terhadap sesama dinilai penting memperkuat persatuan nasional. Ia pun mengajak seluruh masyarakat menjaga harmoni dan semangat kebersamaan lintas elemen bangsa. Mari bersama menjaga harmoni dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Nilai agama harus memberi manfaat bagi masyarakat. Demikian kata Menteri Agama. Informasi lainnya pendengar, terkait dengan polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat yang bernilai 27 miliar. Polemik ini masih bergulir dan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Sorotan muncul setelah beredar informasi harga sepatu siswa sepasang bisa mencapai Rp700.000 per pasang, dan ini dinilai tidak relevan. Disertai unggahan foto Mensos Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawangsa ketika membagikan sepatu kepada siswa. Isu tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kemensos. Menanggapi polemik tersebut, Gus Ipul menegaskan angka atau besaran Rp700.000 bukan harga pembelian akhir, melainkan adalah pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan. Jadi, katanya, sepatu siswa pagunya Rp700.000. Harga realisasinya Rp640.000 dan ada selisih Rp60.000, kata Gus Ipul di kantor Kemensos Salemba Jakarta Pusat di awal pekan kemarin. Menurut dia, proses pengadaan sepatu dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku, dengan penanggung jawab teknis berada di tingkat pejabat pembuat komitmen atau PPK dan kelompok kerja pengadaan. Dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa sekolah rakyat tentu melalui prosedur yang sudah ditetapkan, katanya. Sebab penanggung jawabnya adalah dari PPK atau Pokja, kata Gus Ipul. Menurutnya, publik
dianggap keliru memahami angka 700 ribu seolah berlaku untuk seluruh sepatu siswa. Padahal setiap siswa sekolah rakyat menerima 4 jenis sepatu dengan fungsi dan harga berbeda. 4 jenis sepatu tersebut terdiri dari sepatu PDL atau sepatu lapangan, kemudian sepatu PDH, sepatu olahraga, dan sepatu harian. Adapun pagu atau besaran anggaran untuk 4 jenis sepatu itu adalah 700 ribu. Disebut hanya berlaku untuk sepatu jenis tertentu, itu adalah keliru. Padahal kenyataannya setiap siswa mendapat sepatu olahraga, sepatu PDH, PDL. Jadi yang mereka dapatkan adalah 4 pasang. Tak hanya itu, pengadaan sepatu juga telah termasuk kaos kaki dalam satu paket pengadaan. Dan setiap sepatu ini sudah include dengan kaos kakinya masing-masing. Kemensos pun menyebut penetapan pagu dilakukan setelah survei harga dan melalui mekanisme pengadaan yang berlaku. Pemerintah juga mengklaim adanya efisiensi karena harga realisasi ternyata berada di bawah pagu, katanya. Saat ini sudah pukul 16:05 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, saya menyapa Anda yang tetap mendengarkan kami di saat ini melalui Pro 1 dari Ambon. Sementara untuk wilayah Indonesia bagian barat yang masih berada dalam nuansa siang hari, saya menyapa Anda selamat siang. Kabar baik ya untuk Anda semuanya dan salam sehat. Semoga sampai di saat ini Anda juga tetap dalam lindungan yang kuasa. Sekalipun jarang bertemu suara ya dalam beberapa hari belakangan ini, tapi saya percaya Anda masih tetap menjadi mitra dengar kami yang setia bersama rekan-rekan awak siar kita yang lainnya ya. Baik, terima kasih untuk komunikasi-komunikasi ataupun juga ya obrolan-obrolan via udara yang terus terjalin ataupun juga pesan-pesan yang terus disampaikan. Iya, itu tandanya bahwa Anda tetap peduli ya. Yang di Lampung apa kabar? Bang Yudi. Iya, selamat siang ya. Kemudian juga yang di seluruh pelataran daratan Pulau Jawa, apa kabar juga nih? Saya menyapa Anda. Baik, untuk yang di Bogor, terima kasih untuk Dinda. Terima kasih juga untuk komunikasinya. Kemudian juga untuk Bunda Yos, juga untuk Bunda Okri dan bunda-bunda yang lainnya. Kemudian juga Bang Dewa, terima kasih ya juga untuk komunikasinya. Baik, kita akan lanjut mendengar untuk musim informasi ini sampai tuntas nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Yang tengah menikmati istirahat siangnya, tetap menikmati istirahat siangnya dengan baik di tengah cuaca yang cukup bersahabat ya. Ya, panas tapi ada terus diselingi dengan mendung-mendung. Begitu ya. Baik,

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menyoroti ancaman abrasi dan keterbatasan air bersih yang semakin dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan. Persoalan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat bertemu Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU di Jakarta Selatan. Dikatakan, Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki tantangan besar akibat perubahan iklim. Kondisi geografis yang didominasi lautan membuat masyarakat pesisir rentan terhadap abrasi dan kerusakan kawasan pantai. Ia menyebut, abrasi di sejumlah wilayah pesisir Maluku semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan talut pengaman pantai dan penanganan bantaran sungai. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi permukiman masyarakat di kawasan pesisir.
0: Sekian Cek Fakta.

Tahukah kamu, membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di gelaran musik dan informasi untuk sore ini pendengar, saya hadirkan kembali informasinya. Hari ini bertepatan, ya saya masih coba sinkronkan dengan momentum hari kenaikan Yesus Kristus di hari ini pendengar. Baik, dari KBRN, pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta yang berlangsung hikmat pada Kamis hari ini. Jemaat mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa dengan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono. Ibadah pagi atau misa pagi tersebut terpantau berlangsung pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat tadi di area utama. Jemaat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci. Pihak gereja menyediakan sejumlah layar monitor berukuran besar untuk membantu kenyamanan seluruh umat yang hadir. Alat bantu visual tersebut memudahkan jemaat dalam mengikuti tata cara rangkaian ibadah pada dalam ruangan. Kondisi pada area luar tempat peribadatan tersebut juga terpantau tertib dan tetap kondusif. Aparat kepolisian terlihat telah berjaga ketat guna menjamin keamanan di sekitar lokasi. Petugas kepolisian aktif melakukan pengamanan sekaligus mengatur arus kendaraan milik para jemaat yang datang. Pengaturan lalu lintas tersebut bertujuan agar mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta Pusat tetap berjalan. Cuaca di wilayah pusat ibu kota pagi tadi dalam kondisi cerah serta mendukung. Area parkir di sekitar gereja juga sudah dipenuhi oleh kendaraan milik jemaat sejak dimulainya sesi pertama. Gereja Katedral Jakarta masih menjadwalkan 3 sesi peribadatan lanjutan bagi umat yang belum sempat ikut. Misa kedua dimulai tadi di pukul 11 siang waktu Indonesia Barat bagi masyarakat umum. Dan jadwal ibadah sore hari direncanakan berlangsung pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat untuk menampung kehadiran jemaat dalam gelombang berikutnya. Sementara itu prosesi ibadah penutup akan dilaksanakan di malam nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masyarakat tidak perlu melakukan proses registrasi terlebih dahulu untuk dapat mengikuti ibadah secara tatap muka. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh rangkaian jadwal misa yang telah ditetapkan oleh pihak panitia gereja. Namun, para jemaat sangat diimbau untuk datang lebih awal sebelum jadwal peribadatan resmi dimulai. Kita kembali ke polemik kasus pengadaan terkait dengan pengadaan di sekolah rakyat yang saat ini terus diselidiki. Akibat pengadaan di sekolah rakyat itu, 2 pejabat Kemensos dicopot sementara. Dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan atau memberhentikan sementara 2 pejabat terkait pengadaan sekolah rakyat. Langkah dilakukan untuk mendukung proses pendalaman internal Kemensos. 2 pejabat yang dibebas tugaskan adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku pejabat pembuat komitmen, kemudian Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang milik negara. Menurut Gus Ipul, langkah itu dilakukan untuk menjaga objektivitas investigasi. Pemerintah juga melakukan evaluasi tata kelola pengadaan barang dan jasa. Pendalaman dilakukan menyusul sorotan publik terkait pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Kemensos juga telah berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Dijelaskan, proses pengadaan dilakukan sesuai struktur organisasi dan kewenangan masing-masing pejabat. Sementara, Karo Umum bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran. Dan pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Seluruh proses disebut harus berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, Mensos juga meminta Sekjen Kemensos melakukan rasionalisasi anggaran. Penguatan kapasitas tim pengadaan juga diminta segera dilakukan. Sebelumnya, tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial atau Wamensos Agus Jabo Priyono melakukan klarifikasi selama sepekan. Tim memeriksa proses mengadakan. Tim memeriksa proses

proses pengadaan sepatu tahun 2025. Namun, tim menemukan potensi maladministrasi dalam proses pengadaan. Kondisi dipengaruhi besarnya volume pengadaan dan keterbatasan sumber daya manusia.

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dinas Kesehatan Kota Ambon memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Ambon. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penyebaran penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Johan Stefanus Norimarna mengatakan, selain meminta masyarakat tetap waspada, ia juga memastikan bahwa pihaknya pun akan selalu siap dan siaga untuk mengantisipasi virus dimaksud. Dia mengaku, semua tenaga medis di puskesmas juga telah diminta untuk dapat membaca tanda-tanda dan gejala yang dialami oleh setiap pasien dengan baik. Dengan begitu, langkah antisipasi dan penanganan dapat dilakukan dengan lebih baik dan maksimal.
0: Sekian Cek Fakta.

0: gak suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong, Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, Gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini saya Dea bersama pendengar di Maluku sore hingga malam pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Untuk Anda umat Kristiani, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di hari ini. Dan untuk Anda yang masih tetap stay tune bersama kami, selamat sore untuk Anda semuanya. Musik informasi kami hadirkan untuk pendengar hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Pendengar di manapun Anda berada, informasi untuk diketahui, komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan nasional terus diperkuat melalui sinergi antara TNI dan Kementerian Pertanian. Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto menghadiri penandatanganan kontrak konstruksi cetak sawah tahun anggaran 2026 bersama Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian di Ballroom Hotel Demargo Depok, Rabu 13 Mei 2026. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas lahan pertanian produktif di wilayah Maluku. Kodam 15 Patimura dipercaya melaksanakan cetak sawah seluas 1.454 hektar yang tersebar di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah. Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh alokasi terbesar dengan luas 1.362 hektar yang berada di 9 desa. Sementara itu, Kabupaten Maluku Tengah mendapat alokasi 92 hektar yang tersebar di 2 desa. Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto mengatakan, keterlibatan TNI dalam program tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, TNI tidak hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga ikut memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Ia menegaskan program cetak sawah ini menjadi upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menggerakkan ekonomi desa. Selain itu, TNI akan mengawal seluruh proses pengerjaan agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Melalui program ini, lahan tidur di Maluku diharapkan dapat berubah menjadi sawah produktif yang mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah. Kehadiran TNI dalam pembangunan sektor pertanian juga diharapkan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di bumi raja-raja. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: Pendengar, kami masih terus hadirkan berbagai informasi juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di sore ini. Informasi selanjutnya, saudara, untuk diketahui bahwa Koda Eral 9 Ambon memfasilitasi kejuaraan renang diikuti oleh ratusan pelajar di Kota Ambon guna menjaring bibit unggul atlet renang Maluku. Kegiatan yang berlangsung di kolam renang Tirto Sagoro 11 Halong ini menjadi panggung bagi para perenang muda untuk unjuk kebolehan pada Rabu 13 Mei 2026. Sebanyak 144 peserta dari tingkat SD dan SMP memenuhi area perlombaan dengan penuh semangat kompetisi. Kehadiran para orang tua dan guru pendamping semakin menambah kemeriahan suasana di markas TNI Angkatan Laut tersebut. Saudara, Wali Kota Ambon Bode Winwatimena membuka secara resmi ajang ini didampingi oleh Kadister Koda Eral 9 Kolonel Laut Franky Jamris Akihari. Dalam sambutannya, Bode Win menegaskan ajang ini bertujuan menyiapkan mental bertanding siswa untuk level yang lebih tinggi. Apresiasi tinggi juga diberikan pemerintah Kota Ambon kepada jajaran Koda Eral 9 atas dukungan fasilitasi sarana prasarana yang diberikan. Kolaborasi ini dinilai sangat efektif dalam mengoptimalkan potensi olahraga di wilayah kepulauan seperti Maluku. Sementara itu, saudara, Kadister Koda Eral 9 menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk sinergi antara Koda Eral 9 dan pemerintah Kota Ambon dalam mendukung pembinaan olahraga serta pengembangan potensi generasi muda di bidang olahraga renang. Selanjutnya, perlombaan dibagi dalam beberapa kategori, mulai dari jarak 25 meter hingga 50 meter dengan gaya bebas dan dada. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda beduk azan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18.24 waktu Indonesia Timur. Beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18.24 waktu Indonesia Timur.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

0: Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Anda berada yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur.

pendengar, informasi yang pertama kami hadirkan untuk Anda, saudara, pentingnya menjaga keberimbangan dan akurasi berita dalam pemberitaan kembali diingatkan kepada seluruh insan pers di Maluku. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Maluku Alex Sariwating meminta wartawan untuk tetap mengedepankan prinsip jurnalistik dengan menghadirkan informasi yang akurat dan tidak memihak demi menjaga kepercayaan publik. Ia menyatakan prinsip cover both sides merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap media, sebab pemberitaan yang tidak berimbang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman hingga memicu konflik di tengah masyarakat. Selain itu, wartawan juga diminta tidak mudah terpengaruh opini yang berkembang di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, sebab tanggung jawab utama pers adalah menghadirkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan kepada seluruh wartawan di Maluku dapat terus menjaga integritas profesi dengan mentaati undang-undang pers dan kode etik jurnalistik sehingga pers tetap menjadi pilar informasi yang dipercaya masyarakat. Sementara itu, saudara, Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Maluku, Freedom Tomahu, menyoroti maraknya media online yang lebih mengutamakan kecepatan publikasi dibanding ketepatan dan akurasi informasi. Tomahu bilang bahwa dalam banyak pemberitaan, terutama terkait suatu kasus, masih minim upaya konfirmasi dan check and balance terhadap pihak-pihak terkait. Ia menegaskan konfirmasi terhadap pihak terkait sangat penting dilakukan, baik dalam pemberitaan dugaan penyelewengan anggaran maupun dugaan tindak pidana lainnya. Informasi ini, saudara,

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Pendengar masih terus di musik dan informasi. Informasi selanjutnya untuk diketahui saudara bahwa menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas penjualan hewan kurban di Kota Ambon mulai mengalami peningkatan. Sejumlah lapak penjualan kambing kurban kini mulai ramai bermunculan di beberapa titik kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu lokasi penjualan yang mulai ramai didatangi warga berada di kawasan Batu Koneng, Kota Ambon. Di lokasi tersebut, puluhan kambing terlihat memenuhi area penjualan dengan berbagai ukuran dan jenis. Para pedagang mulai mempersiapkan stok hewan kurban sejak jauh hari. Banyak kambing yang dijual didatangkan langsung dari Kabupaten Maluku Barat Daya menggunakan transportasi laut menuju Kota Ambon. Seorang pedagang hewan kurban, Baharudin, mengaku tahun ini dirinya menyediakan sekitar 100 ekor kambing kurban. Hewan-hewan tersebut disiapkan untuk memenuhi

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Dan saudara, sampai di sini sudah informasi dan musik yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, malam ini mimbar agama Islam kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio di kesempatan malam ini, persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Aspal dan Air Mata. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
2: Bapak, bapak dari mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak Sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak Sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100.
1: Sedikit lagi. Harga mulut sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
0: Pak, Pak Basuki, bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
0: Pak, Pak Basuki, awas depan, Pak. Rem, Pak.
3: Astagfirullah, Bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, Pak, Pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
0: Cukup pak, minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini, denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya Dad, tolong Dad. Aduh, dada saya sakit Dad, sakit sekali Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet, ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
5: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri pak.
6: Bapak gak apa-apa kan? Rana takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
6: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
5: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
4: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
4: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
2: Berhenti di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
7: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saya Ria masih tetap menemani pendengar semuanya hingga nanti di pukul 24. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Untuk edisi malam ini Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Dia, juga ada Berlian. Dan malam ini pendengar, menarik sekali obrolan kita malam hari ini yang akan kami sama-sama dengan teman-teman dari Madista Sambut Piala Dunia 2026. Dan saudara, kita ketahui bahwa tanggal 11 Juni nanti Piala Dunia akan digelar. Dan ini tentunya pertandingan yang sangat seru karena menghadirkan 48 negara. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama dengan teman-teman dari Madrista yang tentunya hadir di saat ini bersama dengan ketua dan juga sekretaris. Saya sapa yang pertama ada Bung Leo Henry Peters, Ketua PRMI Regional Ambon. Selamat malam Bung Leo.
2: Selamat malam Kak Lea.
0: Iya. Kalau boleh tahu PRMI itu kepanjangannya apa?
2: P-nya Real Madrid de Indonesia. P-nya Real Madrid de Indonesia.
0: Oh, P-nya ya. Real Madrid de Indonesia. Wow. Ada bersama dengan Bung Leo, Sekretaris PRMI Regional Ambon, Bung Romat Hatuhelelu. Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Lea.
0: Iya, ini saya panggil apa nih?
3: Omato aja. Omato.
0: Omato.
3: Om.
0: Iya, Madridista.
3: Madridista.
0: Gitu ya.
3: Sapaan buat orang yang fans dengan Real Madrid.
0: Oke, Madridista gitu ya bacanya. Madridista. Iya, ini sebelum kita berbicara jauh terkait dengan Piala Dunia 2026 nih, bagaimana nih kalau boleh tahu awal terbentuknya komunitas Madridista di Ambon ini? Sejak kapan berdiri ini, Bung Leo?
2: Ya, untuk berdirinya Madrid Ambon sendiri, biasanya kita lebih kenal dengan Madrid Ambon itu.
0: Madrid Ambon.
2: Memang cikal bakalnya sudah dari 2011. 2011 ya, ada teman-teman yang berkumpul di lapangan Merdeka. Kemudian dari pembicaraan dan dari dalam perjalanannya itu baru diresmikan itu tanggal 4 Mei 2013.
0: Wih, berarti ya, sudah cukup lama ya?
2: Ya, 13 tahun kemarin kita.
3: Tahun ini 13 tahun.
0: Ya. Itu jadi ini cuma dari hasil kumpul-kumpul begitu saja?
2: Ya, ada beberapa yang memang apa namanya menginisiasi supaya ini kita fans Real Madrid. Real Madrid ini tim besar, jadi kita kumpul-kumpul untuk buat satu komunitas.
0: Oh gitu. Dari 2013 hingga saat ini ya, Bung Amato, apa yang sudah jumlah personil kalian hingga saat ini Madrid Ambon?
3: Kalau jumlah personil ya, kalau member kita kemarin total yang data tuh sekitar 400 sampai 500. Tapi kalau untuk peserta kita kan ada grup WhatsApp ya, kita grupnya di WhatsApp. Kemarin terdata tuh 1000 lebih yang ada di dalam grup.
0: 1000 lebih. Ya. Wih, banyak sekali. Ya.
3: Kita tuh kemarin terakhir pawai juara Liga Championnya Real Madrid yang ke-15 tahun 2022 kemarin tuh kita leader atau di depan yang bawa bendera, kita masih di naik-naik Jalan Jenderal Sudirman, kita sudah di tanjakan. Nah, ekor tuh masih ada di jalan apa ya, depan Citra situ. Masih panjang lagi. Jadi
0: wow.
3: Apa ya, bukan banyaknya mungkin partisipan juga, tapi yang di dalam grup itu banyak yang sudah member tapi ada yang sudah mati. Dan yang member aktif itu kita sekitar 500-an.
0: Itu yang aktif.
3: Ya, yang aktif.
0: Itu campuran ya, perempuan, laki-laki, ya, tua, ya, muda, kecil, besar semua.
3: Ya. Ya.
0: Itu lebih kebanyakan di Ambon apa ada juga di luar Ambon? Misalnya di kabupaten-kabupaten.
3: Kalau kita basicnya ini sementara di Maluku ini kan masih di Ambon,
0: di Ambon.
3: Dobo. Di Dobo sudah ada resmi ofisialnya. Kalau kita
0: di Dobo sudah ada,
3: sudah
0: juga.
3: Sudah ada ofisialnya. Kita di Maluku, Ambon dengan Dobo, sedangkan yang di Ambon ini kita mencakup ini semua teman-teman yang di Pulau Seram, Pulau Buru, dan Pulau Ambon. Ada Haruku Saparua juga yang mungkin berdomisili di sana. Mereka daftarnya ke Ambon karena baru di Ambon aja ofisialnya gitu.
0: Dari terbentuknya tahun 2013 memang langsung ketua Bung Leo.
2: Enggak. Oh, tidak. Ini saya sudah ke
3: 3. 3.
0: Ketua yang pertama, ketua yang pertama siapa?
2: Oh, itu Abang Ipang Manggala.
3: Manggala. Namanya Abang Ipang Manggala dari 2013 itu sampai di 2017
2: lanjut dengan,
3: ya.
2: Lanjut dengan, iya, lanjut dengan Abang Adi.
3: Oh iya.
2: Abang Adi, Abang Levi baru saya.
0: Itu ya, setiap saya... berapa tahun pergantian?
3: Kalau dari ART-nya sih aturannya sih 2 tahun
2: saja. Tahun.
3: Tapi biasanya tuh kita dikasih buat 2 kali.
2: Dua periode.
0: Oke. Ini Bung Leo sudah 2 kali apa baru 1 kali?
2: Baru 1 kali.
0: Baru 1 kali. Oke. Iya. Sebenarnya apa yang membuat kalian tertarik untuk bergabung dalam komunitas ini? Apakah memang karena punya hobi sepak bola atau
3: Real Madridnya sih sebenarnya, Kak Dea. Real Madridnya. Jadi kalau bisa dibilang siapapun yang mencintai Real Madrid mau bergabung dengan kita itu kita welcome. Dan bikin kita gabung ya, kita bahkan orang yang ngefans dengan Real Madrid belum tentu dia bisa main bola juga sebenarnya. Orang yang tidak bisa main bola, tidak suka dengan olahraga, tapi dia suka dengan Real Madrid bisa bergabung dengan kita. Jadi gitu. Basically-nya bukan harus dia dia suka dengan sport atau dia suka dengan bola, tapi dia cinta dengan Real Madrid, dia fans dengan Madrid.
0: Jadi intinya Real Madrid.
3: Real Madrid.
0: Oke. Ya, kemudian untuk ke Amato dan Bung Leo nih, apa yang membuat antusiasme sepak bola di Ambon begitu besar, khususnya untuk Real Madrid ini?
3: Kalau antusiasme sih ini ya, mungkin tadi saya bilang kita ada yang basically suka dengan sepak bola, ada yang suka dengan sepak bola. Memang kalau dihitung kita dari 1000 memang 85% lah yang minat dengan sepak bola. Nah, biasanya tuh Madrid ini kan klub dari Spanyol, tapi banyak yang di luar ngefansnya tuh banyak, jadi pemahaman sepak bola mereka itu bukan cuma tentang Real Madrid. Ada yang fansnya negara nih untuk menyambut sepak bola kan kita macam-macam. Tapi lebih basically itu mereka tuh paham bola, jadi fansnya tuh tentang sepak bola begitu.
0: Iya, sampai sejauh ini dari tahun 2013 hingga saat ini ada kegiatan-kegiatan dari Madrid sendiri, Madrid Ambon.
2: Oh, banyak kalau untuk kegiatan tuh kita lebih banyak memang ke komunitas tuh, dalam artian kita punya kegiatan misalnya contoh biasanya tuh apa namanya, kemarin kita terakhir itu ada berbagi ya, jadi yang dalam misalnya yang Muslim punya kegiatan kita berbagi di panti asuhan, ya panti asuhan, demikian juga yang Kristen juga kemarin ya sama.
3: Jadi kegiatan kita bukan cuma tentang sepak bola, kita memang ada rutin dengan futsal. Kita
0: random.
3: Kita futsal, kita sosial, kegiatan sportnya itu tuh supasti sportnya kita ikut. Nah, sosialnya juga nih kita ngangkat juga, jadi bukan cuma hanya komunitas bola lalu bicaranya tentang bola saja.
0: Ansi ke bola saja, ya, tidak ya?
3: Jadi bahkan kita sosialnya tuh yang kita ambil warna Maluku nih kan, kita beragam. Jadi ya yang Kristen punya hari raya, kita yang Muslim kita rame-ramein ikut kegiatan, bikin kegiatan kita berbagi dengan teman-teman di Kristen, di Muslim. Kemarin kita
2: di Panti Asuhan.
3: Panti Asuhan kita bagi-bagi takjil. Jadi apa ya, sosialnya juga itu kita ngangkat gitu.
0: Jadi banyak ya kegiatan yang kalian sudah lakukan. Kalau sejak kepemimpinan Bung Leo, sudah ada kegiatan yang dilakukan?
2: Ya, sudah. Bahkan kita pernah sama apa yang penanaman mangrove di
0: LSM bersama LSM.
3: LSM. Ya, sama LSM kita penanaman mangrove di Waiheru.
0: Wah, berarti luar biasa nih. Jadi memang tidak hanya di sepak bola saja ya, tapi kegiatan lain juga kalian terlibat. Baik, ini kita berbicara terkait dengan jelang Piala Dunia 2026 bulan Juni nanti nih ya, tanggal 11 Juni ya. Oke. Menurut kalian Bung Leo juga Bung Omat, terkait dengan Piala Dunia ini, apa arti Piala Dunia bagi pecinta sepak bola di Indonesia, terutama yang ada di Kota Ambon nih, dari pandangan kalian Madrid Ambon, Bung Leo?
2: Ya, kalau untuk Piala Dunia ini memang ajang tahunan ya, tiap 4 tahun. Ya, dan memang untuk Madridista sendiri, tadi juga kita sempat bikin survei terkait dengan fans-fans Madrid ini, sebenarnya mereka milihnya tuh apa, negara-negara apa gitu yang diidolakan. Jadi memang ada Brasil, ada Spanyol, Argentina dan macam-macam. Jadi mereka memang punya warna sendiri-sendiri. Yang paling basically memang khusus untuk fans-fans yang memang pemainnya Real Madrid yang misalnya main, misalnya contoh kebanyakan kalau sekarang memang di apa, Prancis ya. Jadi memang mungkin ada banyak juga tersebar, Jerman juga ada.
0: Kalau Bung Leo sendiri pribadi pegang apa nih? Negara
2: kalau saya Portugal.
0: Portugal, wah. Kalau Bung Omat?
3: Saya orang Spanyol.
0: Spanyol. Oke, kalau kalian melihat nih, ini kan komunitas yang sudah cukup lama ya, dari tadi dikatakan dari tahun 2013. Untuk Piala Dunia 2026 ini prediksi.
3: Kalau prediksi yang pasti bukan pas, yang pasti. Saya tidak akan memilih Italia. Mohon maaf nih yang dengar yang fans Italia, mohon maaf. 3 tahun tiga edisi berturut-turut tidak hadir.
0: Iya, betul.
3: Kalau prediksi pasti jagoannya ya, saya tetap Spanyol.
0: Spanyol.
3: Masih kuat Spanyol.
0: Kalau Bung Leo tetap Portugal ya.
2: Portugal. Dan memang ya, dan memang respect juga buat memang yang sudah punya beberapa Piala Dunia ya.
0: Iya,

0: Meksiko, mau di Kanada, mau di Amerika, kita ya tetap nonton di TV layar besarnya. Jadi euforianya tuh kita mau dia main dimanapun, yang penting kita bisa sama-sama merasakan euforianya itu tuh aman dan apa ya, kondusif begitu kan ya sebenarnya.
1: Oke, apakah dari Madrid Ambon sendiri punya tempat khusus nih untuk nonton bareng bersama dengan Madrista semuanya?
0: Kalau tempat khusus, basically kita memang base camp belum ada paten ya. Sekretariat ada tapi belum tidak bisa dibikin untuk nobar karena cuma di rumah. Tapi kita kemarin sempat komunikasi dengan sponsor, kita doain mau bikin nobar. Mereka tuh sambut dari telekomunikasi, ada perusahaan telekomunikasi mau apa ya, mau sponsorin kita buat bikin event nobar. Nah, kita tuh rencana tuh mau bikin nobar jadi pisah-pisah gitu, maksudnya kita pecahin yang di
2: perkecamatan.
0: Perkecamatan. Jadi nanti pos di Baguala, pos di Nusaniwe itu tuh biar apa ya, pas laga big match kita tuh mau bikin, jadi teman-teman yang ada di Nusaniwe kontrol bikin, kita bikin satu fokus titik nobar di situ, biar teman-teman yang di Nusaniwe hanya nonton di situ. Terus yang ada di Sirimau nonton saja di Sirimau. Nah, di teman-teman di Baguala, biar jangan ketika big match kalau misalnya kita, apalagi di Ambon fanatisme Belanda ini kan kuat nih, jadi ketika makanya Belanda main mau lawan negara apapun kita anggap itu big match. Nah, untuk mau pecahin massa untuk tidak satu atau kita konvoi sampai nanti ada bertabrakan, kita mau adain seperti begitu. Nah, jadi teman-teman yang di misalnya di Baguala, pusatnya di Wayame misalnya, teman-teman di Wayame kita bikin, kita cut di kerjasama sama kepolisian, kita cutnya di JMP misalnya atau di bundaran Leimena, biar teman-teman dari Nusani apa dari
2: Sirimau
0: tidak boleh tembus sampai ke Baguala begitu.
1: Jadi masing-masing kecamatan itu ada ya,
0: ya
1: ada Madridista situ ya.
0: Kalau dibilang masing-masing ada, cuman kita tidak bikin koordinator.
1: Artinya
0: memang terfokusnya kita satu, tapi kalaupun event kita yang tadi yang saya bilang proposalnya kita disetujuin, kita jalan, berarti mau bikinnya seperti begitu. Tapi ini sementara belum ada info dari sponsor, jadi kita belum apa ya, berbicara dengan teman-teman dari Madridista atau pengurus.
1: Kalau sekretariat kalian di mana nih?
0: Di rumahnya
1: di Galala. Di Galala. Ya. Oke, di rumah ketua ya. Ya. Oke. Ya, kalau menurut kalian nih, pemain Real Madrid siapa yang diprediksi akan menjadi sorotan di Piala Dunia 2026? Ini kan fans berat nih.
0: Mbappe, Vinicius, pokoknya hampir semua kita tuh dari tim dari Madrid tuh hampir semua main ya. Hampir semua main. Yang tidak main Alaba ya.
2: Carvajal
0: dari Spanyol sudah tarik, tidak main. Intinya kalau main sorotan karena pasti Brazil Vinicius dimainkan pasti bintang. Terus Mbappe juga. Sorotannya Mbappe karena Prancis ketemu nanti misalnya Spanyol, ada Mbappe dan Lamine Yamal, kita derby di klub, pasti derby di negara juga begitu.
1: Nah, di antara kalian komunitas nih kan seperti tadi Bung Leo kan Portugal, Bung Amot kan Spanyol. Nah, kira-kira teman-teman lain bersama dengan kalian, apakah ketika Piala Dunia nih kalian pasti kan masing-masing memilih negaranya. Nah, bagaimana dengan kalian nih? Apakah biasanya saling ya paling tidak kan ingin lebih negaranya lebih unggul gitu.
0: Otot. Kalau pribadi sih saya tekankan ke teman-teman Madridista, mari kita perbanyak literasi sepak bola. Sepak bola itu bukan tentang negara kalian yang paling jago atau siapa pemain bintang di negara kalian yang fans itu lebih jago, tapi mari kita berbicara tentang kita mengerti dengan sepak bola. Sepak bola itu bolanya bundar, jadi jangan terlalu apa ya, jangan menjudge kalau tim saya yang paling jago. Jadi literasi seperti itu yang kita tekankan ke teman-teman Madridista, biar jangan terlalu banyak adu cekcok di dalam grup, di dalam grup atau pribadi gitu. Jadi

0: Kita berbicara ya, ketua paket dengan Portugalnya respect, saya dengan Spanyol, teman-teman dengan Jerman, dengan Brazil, kita saling respect saja. Karena literasi kita tentang sepak bola itu tuh sudah kita tekankan ke mereka begitu.
1: Gitu. Jadi tetap
0: respect.
1: Sportif ya.
0: Sportif.
1: Betul. Nah, berbicara terkait dengan komunitas Madrid Amboni, bagaimana kalian membangun solidaritas dan kegiatan positif untuk anak muda di saat ini di Kota Ambon?
2: Kalau untuk komunitas kita sendiri ini, sebenarnya yang tadi sudah ada beberapa kegiatan, dan memang kita di dalam grup WA itu selalu tekankan tentang pemahaman bahwa komunitas ini dia harus bermanfaat. Jadi kadang-kadang kan ada misalnya contoh Pak Ketua minta golongan darah, itu biasanya langsung di share ke grup
1: ya,
2: teman-teman
1: betul.
2: Yang golongan darah itu demikian. Demikian juga di ya lowongan kerja, itu tidak bisa dibatasi. Saya bilang ada lowongan kerja, dilempar langsung ke grup, jadi biar ya itu juga jadi motivasi buat teman-teman.
1: Jadi ini berarti kalian juga turut mendukung ya, mendukung paling tidak sesama anak muda gitu ya, saling mendukung. Seperti contoh tadi Bung Leo sempat katakan, misalnya ada ya, yang perlu darah, Nah, selama ini apakah ada tantangan untuk menjaga komunitas kalian tetap aktif dan solid di Kota Ambon?
0: Kalau tantangannya sih sebenarnya 2 tahun terakhir ini, Kak Dea. 2 tahun terakhir ini Real Madrid tidak ada trofi, bukan prestasi ya, tidak ada gelar. Kita bahkan Liga Spanyol kita tidak menang, La Liga kita tidak menang, Liga Champion kita kalah. 2 tahun berturut-turut Real Madrid lagi sementara bapuk-bapuknya itu kata apa ya, kata fans, kalimat bola, fansnya ya. Untuk bola, bapuk itu berarti lagi jatuh-jatuhnya. Nah ini tantangannya, dia Madridista sejati, dia akan stay, dia akan tetap mendukung klub tercintanya kita Real Madrid, ataukah dia pergi. Nah biasanya tuh kalau kita match terus di dalam grup itu kita apa ya berargumen, pas akhir match kita kalah, ada tuh yang keluar dari grup, ada yang langsung maki-maki di dalam grup, langsung kayak ngejudge-nya, wah kita klubnya klub bapu, klub sampah, klub ini. Nah ini yang jadi tantangan kita, bagaimana kita meliterasikan teman-teman, ini sepak bola loh, ini klub kita cuman di Ambon, kita menonton, suara kita tuh belum tentu sampai ke sana gitu. Jadi tantangannya itu kita menjaga marwah komunitas pada umumnya yang ada di Ambon, dan nama baik klub Real Madridnya ini begitu. Tidak usah maki-maki, tidak usah apa marah-marah sampai berlebihan, sampai ada yang keluar maki dalam grup dulu baru kita keluarkan atau dia keluar. Sampai ada yang bikin statement di media sosial kalau ini. Nah ini yang kita jaga, tantangannya sebenarnya kayak gitu saja sih Kak Dea. Karena kalau Madridista sejati, misalnya klub rival kita ini kan Barcelona ya, kita ada yang cepat ke distract dengan bullying mereka. Mereka bully, oke tahun ini kita gak dapat gelar, dua gelar mereka ambil, pasti kita dibully. Nah ini kita melihat dari mentalitas Madridista itu seperti apa di momen-momen krusial kayak begini Kak.
1: Oh gitu.
0: Tantangannya kayak gitu.
1: Oke. Ini kan personil kalian ini kan tadi dikatakan sekitar 500-an. Nah bagaimana kalian menjaga kekompakan nih bersama sesama dengan Madridista?
0: Kekompakan itu kita komunikasi di dalam grup. Terus tiap kali ulang tahun mereka kita notice, kita kasih ucapan, ada bikin flyer,
1: tweet bomb begitu.
0: Anggotanya. Tapi itu anggota yang sudah mendaftar, yang sudah mendata diri di database kita. Nah, biasa kan ada yang fans Madrid tapi tidak ada di database. Ada di luar sana tuh banyak yang suka Madrid tapi tidak ada dalam komunitas, tidak ada database. Nah, yang ada nama database itu kita tiap kali mereka ulang tahun kita sering mention di sosial media kita. Terus kita di WhatsApp, di grup rame itu kita ngetek mereka juga kalau mereka ulang tahun. Jadi ada flyer yang kita kasih ucapan.
1: Kalian biasanya tuh untuk saat ini program jangka pendek yang akan dilaksanakan dalam tahun ini ada?
0: program untuk jangka pendek sih sebenarnya karena kita ini akhir Mei ini sudah kepengurusan sudah mau habis.
1: Ya.
0: Kita akan ada
1: Bung Leo sudah mau habis.
0: Iya, sudah mau habis.
2: 2024-2026.
0: Jadi kita
1: tapi kan nanti dua periode kan?
0: Sudah izin ke beliau, beliau tidak mau melanjutkan lagi, mau cukup satu kali periode
1: satu kali saja. Periode saja. Ya.
0: Makanya ini lagi kita dari panitia musyawarah sementara lagi buka
2: pendaftaran
0: untuk bakal calon ketua baru. Hmm. Nah, ini untuk program jangka pendek sih paling itu aja dulu untuk bulan ini. Dan
2: nobar
0: untuk nanti bulan depan Piala Dunia.
2: Piala Dunia.
0: Event nobar.
1: Oke, kita berbicara terkait lagi dengan Piala Dunia nih. Menurut kalian dari komunitas Madrid ini, siapa pemain Madrid yang paling berpotensi membawa negaranya juara? Kalau dari Bung Leo?
2: Kalau dari Portugal sendiri sih memang tidak ada.
0: Tidak ada pemain
2: Real Madrid ya. Paling cuma kita punya legend Ronaldo dan memang pasti didukung itu Cristiano Ronaldonya.
1: Oke, kalau Bung Amato.
0: Saya sebenarnya sebagai fans Spanyol sih berat kah dia ya. Soalnya di Spanyol ini mayoritasnya Barcelona. Nah, Barcelona sendiri kan rivalitas kita. Dari pemain Madrid sendiri hanya ada 4 nama, itu pun apa ya bahasa dibilang pemain pelapis lah. Jadi kalau mau unggulkan saya Spanyol, okelah karena kita punya bintang ada Lamine Yamal, ada pemain-pemain yang luar biasa. Tapi kalau jadi saya mau sebutkan nama pemain yang tadi yang Lamine Yamal, dia orang Barcelona, rival kita. Tapi saya ngefansnya Spanyol, makanya dilema begitu kan. Jadi, kalau mau dibilang pemain Spanyol, oke lah Lamine Yamal karena dia anak Spanyol. Tapi kalau kayak kembali ke klub, oh sorry, sabar dulu nih.
1: Oke. Bung Ahmad juga Bung Leo, kalau boleh memilih final impian Piala Dunia 2026 versi kalian siapa nih?
2: Kalau untuk final idaman sebenarnya ini lebih ke Messi versus Ronaldo sih, Portugal versus Argentina karena Argentina juga juara bertahan kan. Itu sih yang jadi gambar karena memang ini akhir apa namanya mereka berdua punya
0: era
2: di
0: era of God.
1: Terakhir sudah nih ya mereka berdua gitu ya.
0: Iya, untuk edisi soalnya sudah PLG kali ini sudah
2: 40-an ya.
0: Iya.
1: Usia juga ya.
0: Usia juga. Ya. 6 kali Piala Dunia, 6 kali edisi ya. 6 kali edisi, kali 4 berarti sudah 24 tahun.
1: Kalau Bung Omat sendiri?
0: Kalau saya sih memang respectnya dengan Portugal karena mungkin legendnya kita Ronaldo, Portugal sama
2: Spanyol.
0: Enggak. Saya tidak ingin Spanyol ada di final sebenarnya, tapi pingin begitu, pingin Spanyol tambah satu bintang lagi. Tapi saya respect dengan Jerman.
1: Jerman
0: di luar ya.
1: Oh gitu.
0: Jerman Portugal sih.
1: Walaupun fansnya Spanyol tapi pengennya Jerman.
0: Pengennya sih Jerman.
1: Kenapa?
2: Biar sama lima sama Brasil ya.
0: Iya. Biar Jerman bisa samakan bintang sama Brasil dulu nih. Soalnya Brasil yang paling sombong nih di antara semua fans klub. Brasil orang Brasil nih yang paling sombong dari
2: lima
0: bintangnya mereka.
1: Tapi pada kenyataan kalau di Ambon kan lebih banyak tuh Belanda nih.
0: Belanda.
1: Kebanyakan pasti fans Belanda nih. Nah, menurut kalian bagaimana nih untuk Belanda?
0: Bakar ini ya, Ambon kalau final.
2: Tapi paling kuat sih semifinal sih.
0: Kalau prediksi saya Belanda nih apa ya? Bukan kita mau meremehkan tapi sudah 3 kali edisi di final selalu gagal. Jadi untuk kali ini untuk dia kalau kembali ke final
1: gagal minimal
0: lagi. Jangan. Kalau menurut saya tuh doakan semoga dia dapat bintang biar yang fans-fansnya ini sudah tutup mulut sudah. Gitu. Kakak saya di rumah itu fanatisme Belanda kan.
2: Belanda.
1: Oke. Okay.
0: Itu bendera dia ngefans-nya di atas rumahnya itu dia pakai pipa besi tinggi 6 meter dia ikat itu bendera Belanda itu 2 kali 1,5 bendera fans yang paling besar di kampung tuh punyanya dia saja itu paling besar baru di atas jalan lagi.
1: Iya. Kalau menurut kalian nih momen Piala Dunia yang paling berkesan yang pernah disaksikan
2: Belanda versus Spanyol sih.
0: Final atau yang final 2010 atau 2014 yang Spanyol dikalahkan Belanda. tidak, itu dua kali itu berturut-turut
2: yang final sih, karena memang euforianya orang Ambon nih kan adanya di Belanda. Jadi kalau bilang euforia untuk di Ambon sih pas Belanda ya, memang sudah pasti itu menang Portugal, padahal memang gagal juga.
1: Sepanjang masa momen yang paling berkesan itu yang mana?
2: Oh, kalau 2002 sih sebenarnya yang banyak diingat, karena memang Brasil terakhir kali juara 2002 itu kan.
1: Itu waktu ya, itu Brasil
2: versus Jerman. Itu German. Memang kiper Jerman memang itu apa? Kebolanya itu berapa ya? Satu atau paling sedikit lah. Tapi pas di final itu Ronaldonya sampai dua kali jebol di final itu.
1: Kalau
0: saya sih, karena Spanyol, mungkin kita nonton bola nih, usia saya nonton bola mungkin dari 2002 ke atas ya. Jadi paling momen yang paling
2: 2010 ya.
0: 2010 sih finalnya memang, karena betul-betul nonton begitu. Terus penyelamatan dari Iker Casillas ya, salah satu fans berat saya, Iker Casillas dan Sergio Ramos ketika itu tuh kayak apa ya, makan itu pemain-pemain Belanda begitu. Jadi penyelamatan sama gol krusial dari Iniesta, jadi yang memang paling berkesan sih, baru pertama kali ada bintang di Spanyol, jadi berkesan sih menurut saya.
1: Iya. Pernah tidak kalian sesama Madridista ya, istilahnya bertarung begitu untuk kemenangan dari negara masing-masing yang kalian jagokan?
0: Bertarungnya
2: bertarung
0: nih
2: dalam bertaruh atau
0: dengan uang atau bertaruh?
1: Ya
0: taruhan ya, taruhan ya, taruhan. Ada sih teman-teman beberapa, bukan kita di Madridista saja sih sebenarnya, teman-teman dari fans lain juga yang ada yang pernah nawarin kita ini. Ada bukan sebenarnya bukan cuma di Piala Dunia, negara di klub juga kita sering ketemu begitu. Jadi misalnya final champion Dortmund terakhir kemarin, Madrid Dortmund, ada yang teman-teman dari klub sebelah nawarin, kita bertaruh yuk, ini 2, 3 ikat, 4 ikat, ada yang sampai 50 ikat, ini juta ya. Ada yang mau nawarin. Nah, kalau untuk di Piala Dunia pasti sudah ada teman-teman yang sudah persiapkan budget mereka untuk mau taruhan, ini pasti sudah ada. Tapi kita dari komunitas sendiri sih kita melarang itu ya. Kita melarang di itu grup, kita tidak, jangan menormalisasi bahasanya judi. Memang itu kan judi, jadi normalisasi taruhan boleh mereka mau bertaruh, tapi di luar jalur atau di luar komunikasi kita di grup rame, karena ada teman-teman cewek, ada yang muslim yang memang taat ya begitu
1: tadi. Kalau kalian dari pandangan kalian sendiri ya, komunitas Madrid di Ambon, antusiasme masyarakat kota Ambon menjelang Piala Dunia ini seperti apa?
2: Sebenarnya kalau untuk antusiasmenya itu sebenarnya tinggi, cuma memang karena bermainnya di Amerika, Meksiko ini kayaknya diselenggarakan pagi ya, jam kerja jam 9 kayaknya, kalau untuk pagi pokoknya pagi. Jadi mungkin sedikit memang antusias ya, cuma masing-masing paling nonton di tempat kerja,
1: di tempat kerja.
2: Ya, beda kalau misalnya contoh malam atau ini kan pasti
1: subuh
2: iya ramai untuk kayak
1: nonton. Mungkin kali gitu. Ini
2: ya pagi biasanya.
1: Bung Omat gimana nih?
0: Iya, kalau euforianya sih kita di Ambon ini apa ya, sudah pasti kita akan lihat warna-warni bendera di atas pohon, di depan rumah. Tetapi kembali dengan jam tayangnya bola di negara penyelenggara ini, kita zona waktu sangat berbeda jauh. Di sana baru mau malam sudah mau bertanding, kita di sini sudah jam kerja pagi. Untuk kalau di malah di WIB di daerah barat kan mundur 2 jam, jadi mereka tuh pasti masih subuh, masih gelap, kita sudah Ambon sudah terang. Jadi kalau kita di Ambon sudah jam 8 atau sudah jam 7 masih aman nih. Kita dalam bepergian atau mungkin yang aktivitas sudah bangun pagi baru kita nonton udah aman. Tapi kalau begadang, wah bahaya. Tapi namanya bola, mau begadang mau tidak begadang ya kita hajar, kita tetap nonton. Karena tadi bapak-bapak kalau sudah ketemu bola udah ibu-ibu pasar sudah.
1: Oke. Menurut kalian kan di tadi jumlah personil kan 500-an ya, itu kebanyakan orang kerja atau anak-anak muda seperti kalian, orang tua
0: bagi maksudnya? Rata sih sebenarnya kan ada yang banyak basically-nya kerja.
2: Mahasiswa juga
0: banyak pelajar, malah kita pelajar tuh berapa persen saja ya, sekitar 10, soalnya basically kita yang sudah usia di atas 20-an, yang kita database-nya kita di atas 20-an. Ada yang masih kuliah, tapi kalau sekolah tuh kita palingan 1-2 orang aja.
1: Itu kalian kapan tuh biasanya dalam seminggu atau sebulan bisa ngumpul bareng?
0: Seminggu sekali.
2: Kita
0: mau main futsal tuh tiap hari.
2: Kita futsalnya rutin tiap hari Minggu.
0: Rutin tiap futsal hari Minggu tuh momen kumpul kita sebenarnya.
1: Oh, tiap minggu main futsal.
0: Futsalan. Nah, di momen lapangan futsal tuh yang mau biasanya yang ladies-ladies kita cicas itu perempuan
2: sapaan untuk cewek, cicas.
0: Namanya.
2: Cicas. Nah, bahasa Spanyol ya.
0: Mereka kalau free sering datang di lapangan. Ya biarpun nongkrong nonton yang cowok-cowok main, biarpun tidak ada aktivitas, datang, kita kenalan, sudah. Itu momen ngumpulnya tuh seperti gitu.
1: Sampai pakai bahasa Spanyol juga ya?
0: Oh, kadang. Cicas ya.
1: Itu seberapa ngefans sih kalian sampai seperti yang pakai kata cicas dan sebagainya?
0: Kalau cicas ini kita menganut dari ini ya, ambil dari memang basically-nya dari Madrid-nya sendiri. Ya. Jadi memang di Madrid itu cicas dan cicos itu sapaan untuk
1: cicas dan cicos.
0: Ya. Jadi untuk sapaan buat perempuan yang ngefans dengan Madrid, laki-laki yang ngefans dengan Madrid itu. Jadi kita adopsinya sampai di penjuru begitu. Jadi ada bikin grupnya, grup WhatsApp-nya sendiri buat cicas gitu.
1: Komunitas kalian kan tadi sudah dari tahun 2013 nih, sampai sejauh ini apakah ada perhatian dari pemerintah terutama dari dinas terkait untuk kalian? Pernah tidak bekerja sama begitu?
0: Kalau itu mungkin kepengurusan yang sebelumnya dulu awal-awal pernah, ya, pernah. Kita notice ke pemerintah dulu masih wali kotanya Pak Lohena Pesi. Tapi apa ya, tidak berhasil kita sampai ke pendata atau ke Sbangpol. Cuma di notis, setelah itu hilang pergantian kepengurusan, malah kita langsung ya sudahlah, kita mandiri saja. Mandiri saja. Karena apa ya, kita kalau sudah ketergantungan dengan pemerintah, malah nanti saya itu sering kasih tahu ke ketua, kalau kita keseringan dengan pemerintah, malah nanti bawahnya tuh kita sudah memikirkan politik. Gitu. Jadi udahlah, kita mandiri, kita bisa cari uang sendiri dari komunitas, teman-teman juga punya antusiasme untuk beli-beli merchandise-nya punya dari Madrid Ambon, punya Madrid merchandise-nya kita sendiri dibeli, kasnya kita ada, ya sudah, apa yang kita mau pikir lagi untuk mau kejar pemerintah gitu. Malah pusing nanti.
1: Betul. Pernah tidak kalian membuat kegiatan yang melibatkan anak-anak muda, misalnya di pelajar-pelajar SMA, mahasiswa begitu?
0: Pernah apa ya, palingan kita kemarin tuh waktu di panti asuhan saja sih Kak Dea, kita Natal itu kita tuh malah tali asihnya kita tidak beli sakes atau itu buat anak-anak di panti, kita malah beli buku tulis, pokoknya ATK buat mereka. Malah itu lebih manfaat, mereka tuh butuh yang itu. Karena sebelum kita mau beli, kita komunikasi dulu dengan pengelola, mereka butuhnya apa, mereka butuhnya ini alat tulis dengan segala-galanya. Oke, kita beli sesuai dengan kebutuhan mereka. Palingan sih untuk anak muda itu sih kayak kita mau go to school tuh kan, kita harus memikirkan manfaat dari fans club bola ini nih, kayak go to school tuh ngapain begitu. Palingan rame-ramekan dalam apa ya, kita ke sana mereka cuma jadi bahan rame-rame saja begitu kan. Palingan nanti kalau misalnya mereka berteman, ya kamu Barcelona, saya kamu Madrid, saya Barcelona, nanti malah ejek-ejekan begitu. Itu saja sih kalau kita kayak anak muda. Jadi ya kita tidak terlalu fokus dengan mau kejar, kita nge-branding lalu ajak anak muda ke sini, enggak. Tidak sih.
1: Oke. Kalau menurut kalian nih, Bung Omat dan Bung Leo, apa arti Piala Dunia 2026 nih bagi pecinta sepak bola di Indonesia, terutama di Kota Ambon?
2: Wah, Piala Dunia ini memang jadi apa istilahnya, satu acuan sih sebenarnya. Cuma memang kemarin tuh sayang ya Indonesia tidak ikut sampai bisa masuk.
0: Sebenarnya untuk Madridista sih kayak Piala Dunia tahun ini harapan besar dari Madridista yaitu sang God kita Cristiano Ronaldo itu bisa mengangkat Piala Dunia. Itu kalau misalnya dia mengangkat Piala Dunia, sudah kita Madridista itu mau berbicara apapun sudah kita sudah tidak pusing, karena meskipun Ronaldo ini dia bermain di klub lain sekarang, yeah, tapi memang legend, betul-betul legend di Madrid, legend, itu masih sangat-sangat membekas di Madridista. Bahkan anak remaja yang apa ya, masih dibilang dia masih SMP sekarang ini pun, kalau dia tahu Real Madrid pasti dia tahu Cristiano Ronaldo ada di Real Madrid, gitu. Yeah. Jadi berkesannya kita tuh, harapan kita tuh ya palingan tahun ini kebanyakan Madridista menginginkan si God Cristiano Ronaldo ini dia menutup karirnya sebelum pensiun dengan Piala Dunia. Itu aja sih sebenarnya.
1: Kalau boleh berandai-andai, semisal kemarin Indonesia lolos Piala Dunia.
0: Oh, itu ceritanya itu lain lagi.
1: Itu gimana nih? Apakah kalian tetap memegang negara kalian Portugal dan Spanyol?
2: Ya, kita pegang Indonesia pasti.
0: Kita pastinya Indonesia di atas bendera Spanyol ya. Indonesia paling tinggi
2: variasi bendera.
0: Kita teman-teman komunitas bahkan pengurus kita sering apa ya ngumpul, lalu saya bilang ini kalau misalnya Indonesia lolos, kita tinggalin negara-negara kita dulu nih. Oke, yeah, boleh suka dengan pemain ini, tapi ini Indonesia loh, pemain Indonesia, negara kita, jangan pemainnya dulu. Negara kita beraksi di Piala Dunia ini otomatis all in buat Indonesia gitu.
1: Kalau menurut kalian berdua nih, kalian kan termasuk ya mau bilang pengamat sepak bola juga boleh ya. Menurut kalian mengapa sampai Indonesia tuh tidak bisa dari tahun ke tahun tidak bisa lolos sampai ke Piala Dunia?
2: Biasanya di sepak bola itu dia paling kuatnya di manajemen sama regenerasi sih sebenarnya. Jadi kalau memang kita berharap Indonesia mau naik, sedangkan kita punya usia pembinaan usia dini, kemudian apa sistem berikan upah atau gaji itu juga kurang, atau memang motivasinya sebagai bonus dan lain-lain, juga itu pasti berpengaruh terhadap apa skill mereka juga di lapangan sih sebenarnya. Jadi memang apa, kalau memang ada pemimpin yang memang betul-betul dia dukungnya sepak bola, arahnya ya sepak bola, yang tetap ini pasti jadi perhatian. Cuma ini kan cuma diberi tanggung jawab buat figur 1-2 untuk melihat itu kan susah sebenarnya.
1: Okay. Kalau Bung Omat,
0: sorry, pertanyaannya apa tadi? Ke distract.
1: Mengapa kenapa sampai Indonesia tidak pernah lolos?
0: Kalau pribadi sih sebenarnya ini perihal apa ya, kepentingan kali ya. Kepentingan.
1: Bisnis juga
0: ada ya? Bisnis. Nah, kita sudah tahu sama-sama sepak bola Indonesia dari tahun ke tahun ini selalu dibisniskan, selalu ada politik dicampur adukan. Makanya kenapa tidak, sebenarnya kalau bisa dibilang potensi pemain kita tahu, komposisi pemain tahun ini sudah layak sebenarnya. Kita bahkan lebih daripada kota Asia tuh, kita sebenarnya sudah bersaing dengan Asia, bukan Asia Tenggara lagi, Asianya. Nah, tapi ada politik-politik yang mencampur adukan. Contohnya kemarin kita sudah lihat, sudah langsung dengan Patrick Kluivert didatangkan, main kalah, dipecat. Sebenarnya apa ya, kalau dengan jangan andukan politik, dia pemain bola legend, pernah punya pelatih, bisa dia pelan-pelan dulu kalah, menang itu biasa. Tapi semangatnya ini yang harus di semangat untuk juang dari pelatih ke pemain ini yang disalurkan biar konsisten dalam meraih posisi di spot di Piala Dunia. Jadi kalau menurut saya pribadi sih unsur politik saja sih sebenarnya kali ya.
1: Kalau berbicara sepak bola di Maluku, nah bagaimana nih harapan kalian sendiri dari Madrid Ambon untuk perkembangan sepak bola di Maluku ke depannya, Bung Leo?
2: Ya, untuk sepak bola di Maluku sendiri sih antusiasme di Maluku untuk sepak bola sih sangat tinggi. Malah kita kan dikenal dengan misalnya contoh kampung sepak bola yang ada di Tulai, pemain-pemainnya juga sampai sudah ada timnas. Cuma memang secara infrastruktur sendiri kita sendiri tahu stadion andalan kita misalnya contoh Mandala. Memang iya, paling difungsikan cuma buat ini. Kita juga jarang, kapan lagi kita mau lihat ada apa pertandingan di Mandala. Misalkan kalau memang ada perhatian, pastinya mesti ada pertandingan di atas di Mandala. Tapi kan sampai sekarang tidak ada.
1: Tidak ada.
2: Ya juga tempatnya juga memang perlu distandarkan lah. Ya.
1: Oke. Ini waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih. Yang paling terakhir dari Bung Leo juga Bung Omad, jelang Piala Dunia 2026, apa harapan kalian nih?
2: Ya untuk harapannya sendiri sih Piala Dunia ini ya tetap apa kita punya antusiasme sebagai penggemar sepak bola itu semuanya tertuan situ, kita menikmati sampai pada akhirnya. Dan kalau tidak salah TVRI sama
1: RRI
2: ya. Dan memang tadi sudah saya sempat terpikirkan, ah ini kalau misalnya apa namanya kalau kita ada kerja tiba-tiba ada ini kan mungkin kita tidak bisa fokus ya.
1: Iya.
2: Mungkin solusi terbaiknya ya, paling kita buka channel radio saja, kita
1: bisa, radio ya. Radio
2: saja. Kami sudah download juga sih sebenarnya.
1: Betul.
2: Untuk ke channelnya.
1: Kalau Bung Omad sendiri. Harapannya.
0: Harapannya ya.
1: Piala Dunia 2026 nih.
0: Kalau harapannya sih sebenarnya
2: Spanyol juara.
1: Tidak, sabar ya. Dulu ya.
0: Sabar dulu, ini Belanda juga pingin.
1: Iya, Belanda juga ada.
0: Kalau harapannya sih sebenarnya mari teman-teman, ini ajang Piala Dunia 4 tahun sekali, kita jadikan ajang berkomunikasi dengan bijak, bersosial media yang bijak, karena sudah pasti ini akan menjadi ajang taruhan-taruhan apa ya, harga diri, bahkan bukan cuma di kompleks tapi sampai nanti bawa di sosial medianya pasti ada apa ya, ada gesek-gesekan. Nah harapannya sih mari Piala Dunia ini kita perbanyak literasi bola, mengertilah sepak bola biar kalian tahu bagaimana itu tuh kita saling respect. Ada biasanya 90 menit di dalam lapangan itu tuh pemain bertaruh, tapi setelahnya itu tuh tetap respect itu paling di depan, junjung tinggi. Jangan kita kita sebagai penonton, pemain itu paling respect sesama pemain, meskipun mereka itu derby, meskipun mereka itu tuh di lapangan rambut bilang baku tumbuh, tapi setelah itu tuh pasti respectnya itu tuh paling ditaruh di depan. Jadi buat fans atau penikmat sepak bola, mari sama-sama kita menikmati Piala Dunia ini dengan dewasa, dengan respect, tidak usah terlalu fanatisme yang berlebihan. Itu saja sih harapannya, biar komunikasi kita tuh Facebook dan Instagram itu tuh jangan terlalu ribut.
1: Oke, yang paling terakhir nih, kalau misalnya ada yang mau bergabung di komunitas Madrid, caranya gimana nih?
2: Oh iya, bisa hubungi sosial media kita, ada di Facebook, ada di Twitter, tinggal dicari saja Madrid Ambon atau Peremi Ambon, itu pasti ketemu.
1: Peremi Ambon.
2: Facebook, Facebook kita aktifnya itu di Facebook sama Instagram sama TikTok.
1: TikTok. Ya. Oke. Okay. Baik, ya siapa tahu besok-besok kita gabung ya.
0: Boleh.
1: Ya, boleh. Oke. Okay. Terima kasih nih untuk Bung Leo dan Bung Omad yang sudah hadir di acara Ngobras malam hari ini. Sebenarnya kalau bicara bola nih waktu sih cukup ya.
0: Iya. Bisa pagi nih kalau dengan bapak-bapak nih kita bisa cari.
1: Apalagi kalau bicara Belanda. Oke, terima kasih Bung Leo dan Bung Omad sudah bergabung bersama kita malam ini. Semoga Madrid Ambon tetap maju terus. Amin. Ya. Dan pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah Ngobras yang kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Dia bersama Berlian pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan

kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi yang bisa akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
8: Dalam seminar tersebut, juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 diantaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
8: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Dodot Wapasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
8: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
8: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
13: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30, jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
14: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
13: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seada Tudar Ain melaporkan. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
16: Alhamdulillah, persiapannya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih.
15: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Rute 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dr. Mata, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Mekah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 1 derajat Celcius dan pembawaan rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
18: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil tempat di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
17: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhaj Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, PJ Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
19: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
20: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA.

0: Meski membutuhkan proses yang panjang, menurutnya Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya, akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang, dengan proyek jangka panjangnya ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan.

Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di malam ini, saudara, saya Dea terus bersama Anda hingga nanti di pukul 24. Dan saatnya ruang rindu, ruang berbagi kerinduan kami hadirkan untuk Anda.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.

Dimanapun Anda berada yang masih tetap stay tune bersama Pro 1 RRI Ambon. Malam ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan kami hadirkan untuk Anda. Dan lagu-lagu pop mancanegara era tahun 2000-an kami hadirkan untuk kapan dengar hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung bersama kami silakan di line WhatsApp kami 0813 5624 5886, juga di line telepon 383 4921 menemani Anda di saat

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini. Menemani Anda semua di malam ini, saudara, musik jenjang malam kami hadirkan untuk Anda dengan sederetan tembang-tembang yang sudah kami siapkan untuk menemani pendengar di malam ini. Di waktu Anda akan beristirahat, Anda yang lagi bertugas malam, bahkan Anda yang lagi bersantai bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang menikmati suasana malam ini. Selamat malam untuk Anda semua. Semoga malam ini terhibur dengan tembang-tembang yang kami hadirkan.

di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia.

Dengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja pendengar berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Masa 1 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran. Edisi siaran hari ini, Jumat 15 Mei 2026, melalui frekuensi 105,1 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Ketika ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, bersabarlah. Jika itu memang milik kita, insya Allah akan kembali. Jika tidak, akan Allah ganti.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Dalam Al-Quran Surah Al-Kalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, Deni Pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Ya baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kita ikuti dinamika Maluku Pagi untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026.

0: dibahas itu tentang militer, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita genjot ini di militer, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya di Bimas juga ada kerja.
1: Sekali potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa, kearifan lokal, budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Jumat 15 Mei 2026.

0: Kejaksaan Negeri Ambon terus mengintensifkan upaya pemberantasan korupsi di wilayah Maluku dengan mendalami dugaan penyimpangan pada dua paket proyek air bersih di Kabupaten Maluku Tengah. Proyek yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut meliputi pembangunan HAM Oba SR di Pulau Banda senilai lebih dari 1,9 miliar rupiah yang dikerjakan oleh CV Sohoru Indah, serta proyek serupa di Kecamatan Lehitu senilai 1,3 miliar rupiah oleh CV Sainusa Karya. Meski ditujukan untuk meningkatkan akses air bersih warga pedesaan, kedua proyek tahun anggaran 2022 tersebut kini disinyalir bermasalah dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Terkait tindak lanjut penyelidikan, tim penyidik Kejari Ambon telah memanggil dan memeriksa dua orang rekanan terkait, yakni Nurdi Kalian dan Rudi pada Selasa lalu. Pemeriksaan ini dilakukan guna menggali dugaan adanya pekerjaan yang tidak sesuai standar kualitas atau di bawah ketentuan teknis yang menyebabkan fasilitas tersebut mangkrak. Hingga saat ini pihak kejaksaan masih mendalami peran serta tanggung jawab masing-masing saksi dalam pengerjaan dua proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ambon, Sudarmono Tuhulele, telah membenarkan adanya pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Namun ia enggan memberikan keterangan lebih detail mengenai hasil pemeriksaan maupun perkembangan penyidikan lebih lanjut. Sudarmono menegaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan intensif sehingga pihaknya meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Ke berita selanjutnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar resmi melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus tindak pidana penyelundupan manusia ke Kejaksaan Negeri setempat. Tersangka berinisial Lin Xian Zeng alias Achen, seorang warga negara asing asal Tiongkok berusia 56 tahun, diserahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21. Tersangka diduga berperan sebagai pengendali sekaligus fasilitator utama dalam pengiriman 9 warga negara asing secara ilegal dari Indonesia menuju Australia melalui jalur laut menggunakan kapal kayu. Dalam menjalankan aksinya, tersangka Lin Xian Zeng mengatur seluruh alur perjalanan mulai dari pemesanan tiket, penyediaan penginapan di Saumlaki, hingga pencarian kapal dan pembiayaan operasional dengan imbalan puluhan juta rupiah. Kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan 3 tersangka sebelumnya yang telah menjalani proses hukum hingga inkrah. Sebelumnya 9 WNA Tiongkok yang dikirim oleh jaringan ini sempat berhasil menembus wilayah perairan Australia sebelum akhirnya diamankan oleh aparat setempat dan diproses hukum melalui koordinasi Polres Kepulauan Tanimbar. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menegaskan bahwa pelimpahan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam memberantas kejahatan transnasional yang memanfaatkan wilayah perairan Indonesia sebagai jalur keberangkatan ilegal. Tersangka kini dijerat dengan undang-undang keimigrasian serta aturan pidana terkait lainnya. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat di wilayah pesisir dan perbatasan untuk tidak terlibat dalam praktik penyelundupan manusia karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar kedaulatan negara namun juga memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat. Kita ke berita selanjutnya. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai resmi memasang tanda titik kumpul atau assembly point serta jalur evakuasi di sejumlah area strategis. Langkah mitigasi ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat seperti bencana alam maupun gangguan keamanan yang memerlukan pengosongan bangunan secara cepat. Rambu-rambu tersebut ditempatkan pada titik aman yang terbebas dari jangkauan runtuhan gedung serta dilengkapi dengan penunjuk arah yang mudah diakses oleh seluruh petugas maupun warga binaan. Inisiator pemasangan fasilitas keselamatan ini, Naufal Al-Amin, menjelaskan bahwa penentuan lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi telah melalui pertimbangan teknis yang matang untuk menjamin keselamatan penghuni lapas. Sementara itu, pelaksana harian Kepala Lapas Wahaila Joy menegaskan bahwa sarana evakuasi ini merupakan komponen vital untuk meminimalisir resiko jatuhnya korban serta mencegah kepanikan massal saat terjadi kondisi darurat seperti kebakaran atau gempa bumi di area blok hunian. Dukungan penuh datang dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, yang mengapresiasi upaya pemenuhan standar keselamatan ini di Lapas Wahai. Ia berharap kehadiran fasilitas tersebut tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga harus dibarengi dengan simulasi evakuasi secara berkala. Hal ini bertujuan agar seluruh jajaran petugas memiliki naluri penyelamatan yang sigap dan terorganisir demi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan secara berkelanjutan. Pendengar, konflik di Viditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku. Mei Maturbongs mengantarkan laporannya.
1: Konflik yang terus berulang di Desa Viditan, Kota Tual menjadi atensi tersendiri bagi pihak Polda Maluku. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Operasional Kompola OD Arif Jaya kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan beberapa pejabat utama Polda Maluku bersama Polres Tual telah bertemu dengan pihak pemerintah Kota Tual membahas tentang penanganan konflik di Viditan. Pertemuan tersebut untuk memastikan Pemkot Tual turut membantu terkait hal tersebut. Kabak Ops Polres Tual menegaskan konflik yang terjadi di Viditan bukan antar kelompok, tetapi hanya segelintir anak muda yang selalu berulah di sana.
2: Yang dibahas itu tentang Viditan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita genjot ini di Viditan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya di Bimas juga ada kerja, semua kerja Viditan Bapak Kapolda untuk melaksanakan bagaimana konflik yang terjadi antara beberapa remaja ya. Jangan kita sampaikan bahwa Viditan baru, Viditan lama, ini bukan. Ini hanya beberapa pemuda saja yang memang selalu bikin onar dan memang selalu provokasi. Itu yang dicari titik masalahnya apa sih, sehingga langkah-langkah polisi sudah penyelesaian adat, kemudian kita padahal PAM di sana, tapi kok masih ada saja oknum-oknum yang ingin merusak perdamaian-perdamaian itu.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual usai pertemuan mengatakan pihaknya memberikan masukan terkait dengan penanganan hukum untuk konflik yang terjadi di Viditan. Tindakan tegas dan terukur harus segera diambil agar memberikan efek jera.
3: Penegak hukum, karena sampai hari ini kan situasi Viditan sampai hari ini kan tidak ada kita. Kita harapkan mungkin itu yang menjadi catatan masukan di samping langkah-langkah yang lain. Karena memang kalau kita bicara tentang pendekatan arah, kan arah kemarin kan sudah jalan. Karena yang terjadi anak-anak muda yang mungkin di situ, sehingga mudah-mudahan nakal. Sehingga mungkin dari itu jadi masukan mereka untuk bisa mereka bikin meeting lagi. Itu langkah-langkah sehingga segera, karena kemarin kan jadinya sampai terakhir kan posnya juga dibakar. Mungkin mereka juga bantu dalam rangka untuk langkah-langkah proses penegak hukum, maka dari juga bisa bantu dalam rangka untuk semua kan bisa dibukti-bukti sudah cukup jelas juga yang kejadian, yang pan, yang perempuan, sehingga itu tinggal saja kita minta kita masukan-masukan terkait itu. Kita harapkan membantu supaya kondisi Viditan segera akhir.
1: Keamanan di Desa Viditan hingga saat ini terpantau aman dan kondusif, sekalipun sempat dibakar, pos pengamanan masih terus ada agar memastikan stabilitas Kamtibmas di sana.
0: Pendengar, Kodam 15 Patimura resmi memperkuat komitmennya dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui sinergi strategis dengan Kementerian Pertanian. Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto hadir langsung dalam penandatanganan kontrak konstruksi cetak sawah tahun anggaran 2026. Dalam program ini, Kodam 15 Patimura dipercaya untuk merealisasikan pembukaan lahan sawah seluas 1.454 hektar yang tersebar di wilayah Maluku. Alokasi lahan tersebut difokuskan pada dua wilayah utama, yakni Kabupaten Seram bagian timur seluas 1.362 hektar yang tersebar di 9 desa, serta Kabupaten Maluku Tengah seluas 92 hektar di 2 desa. Program ini bertujuan untuk mengubah lahan tidur menjadi area pertanian produktif yang diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan petani lokal serta menggerakkan roda ekonomi pedesaan di wilayah tersebut. Mayjen TNI Dodi Triwinarto menegaskan bahwa keterlibatan TNI bukan sekedar menjalankan proyek konstruksi, melainkan wujud nyata pengabdian untuk memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal seluruh proses pengerjaan agar berjalan transparan dan tetap sasaran. Dengan kehadiran negara melalui program cetak sawah ini, diharapkan Maluku dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat bumi raja-raja. Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku kembali menunjukkan komitmen dalam mendekatkan layanan publik melalui inovasi KI on the spot. Melalui pendampingan intensif di lapangan, Kanwil Kemenko Maluku berhasil mengawal proses pendaftaran merek kolektif KDMP Rutong Ambon secara resmi. Keberhasilan ini menambah catatan positif bagi wilayah Maluku yang kini telah memiliki total 4 merek kolektif terdaftar sebagai langkah konkret dalam memperkuat perlindungan hukum bagi identitas usaha berbasis komunal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri menegaskan bahwa inovasi ini merupakan transformasi pelayanan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif, dan tanpa hambatan administratif. Menurutnya, negara harus hadir secara langsung di tengah masyarakat untuk memastikan setiap pelaku usaha mendapatkan akses perlindungan kekayaan intelektual. Pendampingan aktif yang diberikan mulai dari tahap konsultasi hingga pendaftaran menjadi bukti bahwa layanan kekayaan intelektual kini bergerak lebih progresif dan tidak lagi bersifat pasif. Lebih jauh, Saiful Sahri menjelaskan bahwa merek kolektif bukan hanya sekedar identitas bersama, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing serta menjaga kualitas produk lokal di pasar yang semakin terbuka. Program ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi bernilai tinggi. Dengan semakin banyaknya merek kolektif yang terdaftar, Kanwil Kemenko Maluku optimis dapat menciptakan ekosistem usaha masyarakat yang lebih mandiri, kuat, dan berdaya saing baik di tingkat regional.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Aru kini tengah mengintensifkan pengumpulan data di 117 desa untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Kepala BPS Kepulauan Aru, Christian H. Soplantila, menegaskan bahwa program ini bertujuan menjadikan desa sebagai pilar utama dalam pembangunan, di mana data tidak lagi hanya bersifat top down, tetapi lahir langsung dari akar rumput. Melalui program ini, ya, saya ulangi lagi pendengar, melalui program inovatif ini bernama Kalesang Desa, BPS melakukan pembinaan intensif terkait standar operasional prosedur pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat yang kini mulai diterapkan di sejumlah desa seperti Karangguli, Tunguwatu, Gardakau, dan Benjina. Dalam implementasinya, data yang dihimpun mencakup berbagai indikator strategis, mulai dari kependudukan, potensi desa, hingga kondisi ekonomi, yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem Kalesang Data dan ditampilkan melalui website desa dalam bentuk infografis yang informatif. Soplantila menambahkan, BPS juga tengah mempersiapkan publikasi data pertumbuhan ekonomi triwulan secara berkala yang mencakup sektor pariwisata, aktivitas pelabuhan di Dobo, hingga arus kargo udara. Langkah ini merupakan wujud transparansi agar perkembangan ekonomi daerah dapat diketahui dan dipantau langsung oleh publik. Di sisi lain, BPS Kepulauan Aru menghimbau partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung setiap kegiatan pendataan di lapangan. Soplantila mengakui bahwa masih terdapat tantangan berupa responden yang enggan memberikan data atau memberikan informasi yang tidak akurat yang berpotensi menghambat validitas hasil sensus. Saat ini pihaknya juga tengah gencar mensosialisasikan sensus ekonomi agar masyarakat dapat menerima petugas dengan terbuka dan memberikan data yang benar demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran di masa depan. Pendengar, Bank Maluku dan Maluku Utara siapkan KUR dengan bunga 6% untuk dorong sektor UMKM. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: PT Bank Maluku dan Maluku Utara tengah melakukan langkah strategis untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada triwulan kedua tahun 2026 ini. Upaya ini merupakan komitmen bank untuk bangkit kembali setelah sempat berhenti menyalurkan KUR akibat angka kredit macet yang cukup tinggi satu dekade lalu. Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara Syarisal Imbar mengatakan, selain KUR, Bank Maluku Maluku Utara juga memperkenalkan produk kredit bangun usaha atau KBU yang menyasar para aparatur sipil negara atau ASN. Produk ini memberikan peluang bagi pegawai negeri yang menyalurkan payroll melalui bank tersebut untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah sekitar 8%. Keberhasilan kolaborasi juga terlihat di Maluku Tengah melalui program KUM Kreatif yang telah berjalan sukses di Saparua dan Masohi. Program ini merupakan sinergi antara bank, pemerintah daerah, dan UMKM, di mana beban bunga ditanggung oleh Pemda sehingga masyarakat hanya perlu membayar cicilan pokok saja. Syarisal Imbar menjelaskan, skema kerjasama ini terbukti ampuh menjaga tingkat kredit macet tetap rendah dan membantu ekonomi rakyat.
2: Dalam triwulan 2 ini juga kita bisa mengucurkan KUR yang bunganya sangat murah, sekitar 6%. Di sisi lain, kami juga meluncurkan produk namanya KBU, Pak, Kredit Bangun Usaha. Jadi bagi ASN, bagi pegawai negeri, buka peluang untuk mengajukan permohonan kredit bangun usaha yang suku bunganya sangat rendah, Pak.
1: Ditambahkan, tak hanya sektor umum, Bank Maluku Maluku Utara juga menyiapkan alokasi kredit besar yang menyasar industri kreatif hingga nelayan tangkap di pelosok daerah. Dengan sistem loan origination system, proses persetujuan kredit kini diklaim jauh lebih cepat karena hasil analisis sistem bisa keluar dalam hitungan detik. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah DPPKBD Kabupaten Maluku Tenggara terus mengintensifkan program pelayanan KB Bergerak guna meningkatkan akses kontrasepsi bagi pasangan usia subur di wilayah yang sulit dijangkau. Kepala Dinas PPKBD Maluku Tenggara Hasyim Rengil menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan menekan angka unmet need atau kebutuhan KB yang belum terpenuhi, sekaligus membantu keluarga dalam mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu dan anak. Selain menekan laju pertumbuhan penduduk, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan keluarga yang matang. Dalam pelaksanaannya, tim dari Dinas PPKBD Maluku Tenggara berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas MUN untuk menjangkau masyarakat secara langsung di tingkat ohoi atau desa. Layanan terpadu telah berhasil dilaksanakan di 3 desa di Kecamatan Kei Besar, Utara Barat, yakni Ohoi Wer Frawaf, Ohoi Uat, dan Ohoi Mun Ohoir. Selain memberikan layanan kontrasepsi, tim juga aktif memberikan sosialisasi kesehatan reproduksi serta edukasi mengenai pentingnya perencanaan rumah tangga yang sesuai dengan kesanggupan kebutuhan keluarga. Kegiatan jemput bola ini juga merupakan bagian dari rangkaian menyambut HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-74 yang diperingati setiap 24 Juni. Hasyim Rengil menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran tenaga kesehatan, penyuluh KB, pemerintah kecamatan, hingga kader posyandu atas dedikasi dan kerjasama mereka dalam menyukseskan pelayanan ini. Dengan adanya jemput bola langsung ke desa-desa, diharapkan kendala transportasi yang selama ini membatasi akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dapat teratasi, sehingga target cakupan akseptor KB baru maupun aktif di Maluku Tenggara dapat terus meningkat. Pendengar, Kodairal 9 Ambon bekerjasama dengan pemerintah Kota Ambon menggelar kejuaraan renang bagi pelajar tingkat SD dan SMP di kolam renang Tirto Sagoro 11 Halong. Ajang ini bergengsi yang diikuti oleh 144 atlet muda ini bertujuan untuk menjaring bibit unggul renang di Maluku sekaligus memupuk mental bertanding sejak dini. Kehadiran ratusan peserta yang berkompetisi dalam kategori gaya bebas dan gaya dada jarak 25 hingga 50 meter tersebut berlangsung dengan penuh semangat, sportivitas, dan dukungan antusias dari para orang tua maupun guru pendamping. Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena, saat membuka kegiatan secara resmi didampingi Kadister Kodairal 9, Kolonel Laut Franky Jamris Akihari, memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi yang terbangun. Pemerintah Kota Ambon menilai sinergi ini sangat efektif dalam mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas olahraga milik TNI AL untuk pengembangan potensi generasi muda. Diharapkan melalui kejuaraan ini, para pemenang yang terjaring tidak hanya berhenti di level daerah, tetapi mampu dipersiapkan untuk mewakili Maluku dalam ajang olahraga di tingkat nasional. Senada dengan hal tersebut, pihak Kodairal 9 menegaskan bahwa dukungan sarana-prasarana ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung pembinaan karakter dan prestasi olahraga di bumi raja-raja. Kolaborasi berkelanjutan antara instansi militer dan pemerintah daerah ini ditargetkan mampu mencetak regenerasi atlet yang handal dan kompetitif. Rangkaian kejuaraan yang berlangsung aman dan tertib ini diharapkan dapat menjadi momentum positif dalam memajukan dunia olahraga renang di Kota Ambon ke depannya. Pendengar, dampak konflik di Timur Tengah mulai dirasakan oleh sektor pariwisata di Kepulauan Kei, Maluku. Rekanan Pelayanan Wisata Austonasian Expedition Service Angelina Heatubun mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui kapal pesiar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Saat menyambut kedatangan kapal pesiar Le Jacques Cartier di pantai Ngurblolat, tercatat hanya ada sekitar 100 wisatawan yang datang, jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan kunjungan pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan jumlah wisatawan ini berimbas langsung pada ekonomi lokal dan ruang kreativitas seni budaya di Kepulauan Kei. Heatubun menjelaskan bahwa minimnya jumlah turis membuat maksud saya permintaan terhadap produk pangan lokal berkurang, dan kesempatan untuk menampilkan tarian serta pertunjukan budaya sebagai jamuan penyambutan menjadi terbatas. Berbeda dengan tahun-tahun lalu di mana biasanya terdapat 3 hingga 4 kapal pesiar yang membawa rombongan besar, hingga Mei 2026 ini baru tercatat 2 kapal pesiar yang bersandar dengan jumlah penumpang yang minim. Menghadapi situasi yang kurang menentu ini, pihak pengelola wisata berharap agar kondisi geopolitik global segera membaik untuk memulihkan minat wisatawan mancanegara ke destinasi unggulan seperti Kepulauan Kei. Selain itu, pihak Austronasian Expedition Service mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat promosi wisata daerah. Hal ini dinilai penting untuk kembali menarik minat para wisatawan agar jadwal kunjungan kapal pesiar di masa mendatang dapat kembali normal dan memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat setempat. Berita terakhir. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku gencarkan sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta royalti musik di Maluku. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menekankan, predikat Ambon City of Music merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Menurutnya, kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan komersial musik merupakan bentuk dukungan nyata untuk menciptakan ekosistem industri musik yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Maluku. Lebih lanjut disampaikan, edukasi menjadi titik balik bagi para pelaku usaha untuk memahami secara komprehensif regulasi perlindungan hak cipta, mekanisme pembayaran royalti yang transparan, serta batasan hak dan kewajiban dalam penggunaan musik komersial.
4: Sekali potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa, kearifan lokal, budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah adalah modal berharga yang dapat kita kembangkan menjadi inovasi-inovasi yang bernilai tinggi. Seminasi ini menjadi wadah yang tepat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan kekayaan intelektual, mulai daripada proses penciptaan, perlindungan hukum, dan komersialisasinya. Nah, bagi teman-teman UMKM, mari ketong bakokele rapat dan barisan. UMKM tidak bisa sendiri, butuh kami, butuh Pemda. Bagaimana solusinya? Duduk bicara sama-sama. Dan
3: Saiful Sahri berharap adanya pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta guna menghindari delik pidana maupun perdata di masa depan. Lebih dari sekedar kepatuhan formal, kegiatan sosialisasi juga diharapkan mampu memicu lompatan kultural dalam membangun budaya hukum yang menghargai karya intelektual, sekaligus menjadi pilar utama dalam mendongkrak kesejahteraan para pencipta lagu, musisi, dan pelaku industri kreatif di Provinsi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Konflik di Viditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku. Kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku gencarkan sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta royalti musik di Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Ya baik, selamat pagi saja untuk Anda semua pendengar di pagi hari ini yang lagi weekend. Oh, bukan weekend ya, tapi liburan. Soalnya tanggal merah hari ini ya, pendengar. Yang lagi prepare mungkin mau merefresh diri Anda, mungkin berwisata atau kemana, keluar kota Ambon pastinya, hati-hati di jalan aja. Ya, untuk Anda juga yang sementara lagi berkutat dengan kesibukan Anda walau di tanggal merah ya, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini pastinya. Ya, informasi menarik mendengar Roni Lopez selaku Focal Point Ambon UNESCO City of Music dijadwalkan menghadiri ajang internasional IPOH Musik Simposium ke-8 tahun 2026 yang berlangsung 23 hingga 25 Oktober 2026 di IPOH Convention Center, Perak, Malaysia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh People of Remarkable Talents bekerja sama dengan Majelis Bandar Jaya IPOH. Nah, kali ini mereka mengangkat tema mengenai musik rakyat dari tradisi desa ke panggung global. Simposium tersebut menjadi wadah pertemuan akademisi, musisi, praktisi budaya hingga pemangku kepentingan industri musik untuk membahas peran musik dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat modern. Nah, kehadiran Roni Lopez sebagai pembicara sekaligus peserta konser ini menjadi bagian dari kolaborasi internasional dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network. Selain menjabat sebagai Focal Point Ambon UNESCO City of Music, Roni juga merupakan koordinator regional Asia Pasifik Kota-Kota Musik UNESCO. Undangan tersebut mempertegas hubungan diplomasi budaya antara Ambon dan IPOH sejak IPOH ditetapkan sebagai kota musik UNESCO tingkat ASEAN pada tahun 2023. Kedua kota aktif membangun kerjasama melalui pertukaran musisi dan partisipasi dalam Amboyna International Music Festival di Indonesia.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Ya baik ya pendengar, masih mengenai informasi seputar Maluku untuk Anda. Ini tim Satuan Operasional Kebutuhan Internal Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai lakukan pemeriksaan mendadak terhadap perangkat komunikasi dan aktivitas digital seluruh petugas Rabu 13 Mei 2026. Pemeriksaan ini menyasar akun media sosial Riwayat Peramban dan aplikasi pada ponsel pintar guna memastikan tidak ada keterlibatan dalam praktik judi online. Petugas memeriksa secara detail keikutsertaan petugas dalam grup atau komunitas media sosial yang terafiliasi dengan permainan tertentu yang bermuatan judi. Riwayat akses situs dan aplikasi pada gawai maupun komputer kantor turut dipantau untuk mendeteksi adanya konten negatif atau promosi perjudian melalui pesan singkat. Pemeriksaan juga meliputi pengecekan notifikasi masuk dari nomor tidak dikenal terkait promosi atau transaksi.

saya Sandi Watimina, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai

0: cari pacar lagi.
1: Tahukah Anda mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya, baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Dan di ujung telepon sudah ada rekan Ian dari BMKG. Selamat pagi rekan Ian. Ya, halo rekan Ian. Ya, rekan Ian selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Ya, langsung laporannya rekan Ian.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI.

0: Pagi hari umumnya berawan hingga hujan ringan. Namun ada peluang hujan sedang di wilayah Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Untuk siang hari umumnya berawan hingga hujan ringan. Namun ada peluang hujan sedang di wilayah Kabupaten Buru, Buru Selatan dan Seram bagian barat. Untuk malam hari umumnya berawan hingga berawan tebal. Namun ada peluang hujan ringan di wilayah Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Seram bagian barat, Maluku Tengah dan Maluku Barat Daya. Untuk perakiran esok hari, dini hari umumnya cerah berawan hingga hujan ringan. Namun ada peluang hujan sedang di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar antara 15 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 24 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembaban udara minimum 70% dan maksimum 98%. Untuk perkiraan tinggi gelombang, waspada tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI. Terima kasih Rivaldi dan selamat pagi.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi juga untuk rekan Ian dari BMKG pastinya untuk Anda. Untuk laporan informasi cuaca untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitolaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

tanda mengapa mata kita mengedip. Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata untuk mengistirahatkannya.

Ya, baik pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua yang mungkin hari ini Anda sudah persiapkan segala sesuatunya untuk menikmati liburan Anda ya pendengar, entah itu di Ambon ataupun di luar kota Ambon. Ya, informasi menarik untuk Anda pendengar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan bahwa penyiapan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global ya. Nah, sektor manufaktur nasional mencatat nilai indeks kepercayaan industri ini sebesar 51,75 pada April 2026. Angka tersebut menunjukkan aktivitas industri masih berada pada level ekspansi. Nah, industri manufaktur pada triwulan 1 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,4% secara nasional dan sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,3% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menyoroti ancaman abrasi dan keterbatasan air bersih yang semakin dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan. Persoalan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat bertemu Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU di Jakarta Selatan. Dikatakan, Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki tantangan besar akibat perubahan iklim. Kondisi geografis yang didominasi lautan membuat masyarakat pesisir rentan terhadap abrasi dan kerusakan kawasan pantai. Ia menyebut, abrasi di sejumlah wilayah pesisir Maluku semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan talut pengaman pantai dan penanganan bantaran sungai. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi permukiman masyarakat di kawasan pesisir.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bangun, subuhan.
1: Manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya baik, pendengar. Ya, informasi untuk Anda pendengar, PT Perusahaan Listrik Negara mengumumkan program mobilitas bersih untuk warga perkotaan pada Kamis 14 Mei 2026. Kampanye ramah lingkungan tersebut secara aktif mengajak masyarakat perkotaan menggunakan moda angkutan darat bertenaga daya listrik. Program hijau tersebut menargetkan partisipasi rutin dan setidaknya 160 ribu warga ibu kota untuk setiap kegiatan harian. Kebiasaan baru angkutan ini diyakini mampu menekan tingkat pelepasan emisi karbon sebanyak 23.500 ton di udara. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Prianto memaparkan keunggulan penggabungan fasilitas modern beserta kegiatan perpindahan harian. Adi menilai ketersediaan infrastruktur pergerakan bermotor saat ini sangat menguntungkan untuk urusan harian dan pastinya juga untuk penduduk kawasan metro. Ya, untuk Anda yang sementara lagi berkendara, cuaca hari ini kayaknya bersahabat ya pendengar. Jadi mungkin yang ingin jalan-jalan kayaknya pas dengan cuaca.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Ya baik pendengar, masih mengenai informasi menarik untuk Anda sebelum kita bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk Warta Berita. Pendengar, Timnas Curaçao ini kembali menunjuk Dick Advocaat sebagai pelatih untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Fred Rutten resmi mengundurkan diri dan Dick Advocaat ini kembali melatih Curaçao sehari setelah Fred Rutten mundur. Pergantian terjadi usai masalah keluarga menghentikan tugas sebelumnya. Nah, menurut anggota Federasi Sepak Bola Curaçao, pembicaraan detail penunjukan masih terus berlangsung. Tujuannya menjaga stabilitas dan kelancaran timnas. Nah, di Piala Dunia 2026, Advocaat ini menjadi pelatih tertua sepanjang sejarah turnamen. Debut Curaçao di Piala Dunia akan melawan Jerman pada 14 Juni nanti. Nah, Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi ketiga bagi Dick Advocaat sebagai pelatih dan pengalamannya menambah kekuatan tim Curaçao yang akan jumpa tim dunia, pendengar. Ya, pelatih asal Belanda itu pernah menangani tim negaranya sendiri pada tahun 1994. Pada tahun 2006, ia melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia. Advocaat membawa Curaçao lolos kualifikasi Piala Dunia setelah ia mundur. Curaçao ini kalah dua kali di laga pemanasan saat ditangani oleh

0: Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar daging,
2: ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan.
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali